0: Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya by the way teman Pro 2, kita tadi udah ngomongin tuh ya soal gimana sih bagusnya udara pagi gitu ya. Kamu kayaknya harus keluar gitu ya, atau minimal buka jendela kamar kamu atau buka pintu rumah kamu gitu ya, supaya udara pagi tuh masuk gitu teman Pro 2 ya. Dan juga sirkulasi udara di rumah kamu tuh berganti gitu. Dan ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal udara pagi ini ya, ternyata ada beberapa manfaat menghirup udara pagi ya di pagi hari pastinya untuk kesehatan tubuh dan mental kamu teman Pro 2 ya. Luar biasa, menghirup udara di pagi hari itu sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana. Namun di balik itu, aktivitas ini menyimpan berbagai manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental kita nih teman Pro 2 ya. Udara pagi itu dikenal lebih bersih ya, lebih segar dan banyak kaya oksigen lah dibandingkan di waktu-waktu lainnya teman Pro 2. Jadi enggak heran ya, banyak ahli merekomendasikan berjalan santai atau sekedar bernapas dalam-dalam gitu saat pagi hari teman Pro 2. Nah, berikut penjelasan kenapa sih kita harus menghirup udara pagi gitu teman Pro 2. Nah, yang pertama ini kita karena bisa meningkatkan kualitas oksigen yang lebih baik di dalam tubuh kita teman Pro 2. Nah, pada pagi hari tingkat polusi udara masih relatif rendah karena aktivitas kendaraan dan industri belum terlalu padat teman Pro 2. Nah, kondisi ini membuat udara pagi memiliki kualitas oksigen yang lebih baik nih teman Pro 2 ya. Saat tubuh menghirup oksigen dalam jumlah yang optimal, proses metabolisme sel berjalan lebih efisien sehingga produksi energi meningkat teman Pro 2 ya. Oksigen yang cukup juga berperan penting dalam menjaga stamina dan ketahanan tubuh nih teman Pro 2. Inilah kenapa alasan banyak orang merasa lebih segar dan bertenaga setelah menghirup udara pagi nih teman Pro 2. Nah gitu, jadi ya karena juga memang belum banyak kendaraan ya, belum banyak polusi lah teman Pro 2. Apalagi mungkin kalau kayak di kita di sini teman Pro 2 kayaknya lebih bagus lagi ya gitu ya. Maksudnya ya kualitas oksigennya lebih baik lagi gitu teman Pro 2, karena kan belum tercemar juga dan di sini kan belum banyak industri, belum banyak kendaraan juga yang enggak sampai macet yang berlebihan gimana gitu teman Pro 2 ya. Dan kayaknya masih asri juga ya, masih banyak tumbuhan-tumbuhan hijau di seputaran kita teman Pro 2 ya, khususnya untuk Kota Luxmawe sih kalau kita bilang kayak gitu. Jadi sayang banget kalau kayaknya kalian lewatkan lah gitu teman Pro 2 ya, menghirup udara pagi sambil berolahraga, jalan santai dan jogging kecil-kecilan, mungkin ini menjadi satu pilihan yang baik kayaknya teman Pro 2 ya, apalagi di hari libur kayak gini. Ya, selanjutnya nih teman Pro 2 ya, itu bisa membantu membersihkan paru-paru secara alami teman Pro 2. Selama tidur, paru-paru itu tetap bekerja namun tidak seaktif saat kita terjaga. Nah, menghirup udara segar di pagi hari, terutama dengan teknik napas yang dalam, ini membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru teman Pro 2. Pernapasan dalam merangsang kerja silia teman Pro 2 ya. Yaitu rambut-rambut halus yang disalurkan pernapasan yang berfungsi menyaring kotoran dan partikel berbahaya teman Pro 2. Nah, kebiasaan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran pernapasan dan dapat membantu menjaga paru-paru tetap bersih loh ya. Terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan perkotaan nih teman Pro 2 gitu. Kalau kita tinggal kayaknya kalau di Luxmawe masih oke ya teman Pro 2 ya, masih banyak seperti yang saya bilang tadi, masih hijau dan semua segala macamnya masih enak teman Pro 2 kayak gitu ya. Kita cuma butuh jalan beberapa langkah aja dari rumah kita ya, maksudnya menuju depan rumah kita aja, halaman rumah kita, kayaknya udah segar banget gitu ya. Kamu bayangin nggak kalau kamu tinggal di kota besar yang padat dan segala macam gitu ya, kayaknya susah banget nyari udara pagi yang segar gitu, yang sejuk, yang ya disertai dengan suara burung gitu kayaknya ya. Susah banget karena kan begitu bangun ya udah orang-orang udah pada beraktivitas ya, kendaraan di mana-mana dan segala macamnya lah gitu tahun Pro 2.
1: Saya duit cepat.
0: Nah, ya tahun pro-2. Jadi ini berpengaruh sekali juga untuk kesehatan kita tahun pro-2, untuk kesehatan paru-paru pastinya ya, karena bisa membantu membersihkan paru-paru kita nih ya. Gitu. Jadi cukup luar biasa lah udara pagi ini tahun pro-2. Nah, selanjutnya menjaga kesehatan jantung dan otak nih tahun pro-2. Berjalan santai atau beraktivitas ringan sambil menghirup udara pagi mampu meningkatkan sirkulasi darah nih tahun pro-2. Aliran darah yang lancar membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, oksigen yang dibawa darah juga mengalir ke otak dengan lebih optimal di tahun pro-2. Nah, kondisi ini mendukung fungsi kognitif seperti daya ingat, kemampuan berpikir, dan fokus di tahun pro-2. Jadi nggak heran jika orang yang terbiasa menikmati udara pagi sering merasa pikirannya lebih jernih dan siap menghadapi aktivitas harian tahun pro-2.

Nah, ya, selanjutnya tahun pro-2 meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga. Wah, banyak banget manfaatnya ternyata tahun pro-2 ya. Udara pagi yang bersih mengandung ion negatif alami yang bermanfaat bagi tubuh. Ion ini membantu meningkatkan penyerapan oksigen dalam darah serta merangsang produksi hormon serotonin ya, yang berpengaruh pada suasana hati ternyata tahun pro-2. Nah, selain itu, kebiasaan menghirup udara pagi seringkali mendorong seseorang untuk bergerak lebih aktif seperti berjalan atau berolahraga ringan. Aktivitas fisik inilah yang turut memperkuat sistem imun dan membantu tubuh melawan penyakit nih tahun pro-2. Nah, juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit nih tahun pro-2. Paparan polusi udara secara terus-menerus diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius tahun pro-2. Mulai dari gangguan pernapasan hingga penyakit jantung. Wah, luar biasa. Dengan menghirup udara pagi yang lebih bersih, tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat dari paparan polutan berbahaya tahun pro-2. Nah, kayaknya ini penting juga tahun pro-2 meningkatkan mood dan kesehatan mental. Nah, udara di pagi hari itu memiliki efek menenangkan yang cukup kuat bagi pikiran ya. Saat tubuh menghirup udara segar, produksi hormon endorfin dan serotonin ini meningkat. Kedua hormon ini berperan penting dalam menciptakan perasaan bahagia dan mengurangi stres nih tahun pro-2 ya. Ya, interaksi dengan lingkungan luar, cahaya matahari pagi, serta udara segar terbukti mampu menurunkan tingkat kecemasan dan membantu menjaga kesehatan mental secara keseluruhan tahun pro-2. Nah, jadi buat kamu yang kayaknya udah rada-rada stres, kayaknya kamu udah bisa stop bergadang tahun pro-2 supaya kamu bisa bangun lebih pagi lagi gitu ya. Dan supaya kamu bisa nih dapat suasana pagi hari yang tenang, terus menghirup udara pagi yang enak gitu tahun pro-2. Ini bisa mengurangi stres juga tahun pro-2 dan bisa membawa suasana hati menjadi lebih baik lah gitu. Tuh ya. Dan yang terakhir nih teman pro-2, membantu fokus produktivitas dan energi positif. Nah, oksigen yang cukup sangat berpengaruh terhadap kemampuan konsentrasi kita nih teman pro-2 ya. Menghirup udara pagi membantu otak bekerja lebih optimal sehingga fokus dan daya pikir itu meningkat teman pro-2. Hal ini sangat bermanfaat bagi kamu-kamu yang mau berangkat ke kampus, mau berangkat ke kantor ya, pelajar misalnya kayak gitu, pekerja, maupun siapa aja yang membutuhkan konsentrasi tinggi di pagi hari gitu teman pro-2. Dan ya, tahun pro-2 banyak banget manfaat menghirup udara pagi. Jadi gak ada salahnya kalau kalian coba jalan-jalan sejenak ya gitu ya, seputaran rumah kalian, seputaran komplek kalian gitu tahun pro-2 ya. Sambil beli sarapan mungkin, sambil olahraga kecil-kecilan mungkin gitu tahun pro-2 ya. Jadi gak ada salahnya ya, apa salahnya kita mencoba gitu. Dan so ya tahun pro-2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik untuk kamu semua ya, pastinya tetap nemenin kamu di pagi yang seru ini gitu tahun pro-2 ya. Dan ya, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lux, mau ya deh ya tahun pro-2.

0: 102.
1: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia.

Surya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxumawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Masih juga kamu dengerin Syaf tahun Pro 2. Dan yap tahun Pro 2 seperti minggu kemarin ya. Dan di minggu ini juga ada event-event running nih kayaknya untuk Kota Luxumawe tahun Pro 2 ya. Nah buat kamu semua tahun Pro 2 yang udah semangat banget ya, jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa perutnya diisi supaya tenaganya tuh ada gitu ya, sebelum kamu melakukan jogging-jogging tahun Pro 2. Bukan jogging ya sebenarnya. Ya jogging juga sih maksudnya ya, sebelum kamu melaksanakan event lari-larian ini tahun Pro 2 gitu ya. Buat kamu runners-runners ya, semoga sehat dan semoga sampai di garis finish ya tahun Pro 2. Dan semoga ini menjadi ajang silaturahmi juga ya, terus juga menjadi ajang mempererat kebersamaan kita ya gitu ya tahun Pro 2. Dan juga kayaknya semakin banyak event-event di Kota Luxumawe tercinta ini tahun Pro 2 yang seperti ini ya. Kita support, kita dukung tahun Pro 2 supaya apa? Supaya Luxumawe tercinta ini menjadi lebih berkembang, menjadi lebih rame tahun Pro 2. Terus juga mengundang banyak orang datang ke Luxumawe tercinta ini tahun Pro 2 ya. Dan juga pastinya ini kegiatan yang positif gitu bagi muda-mudi tahun Pro 2. Tapi ya sebenarnya walaupun gak cuma muda-mudi yang bisa ikut tahun Pro 2 ya, sekurang-kurangnya event-event positif kayak gini tahun Pro 2 bisa terus berlangsung, bisa terus hidup lah di Kota Luxumawe tahun Pro 2 ya. Dengan pastinya mematuhi syariat-syariat yang udah ada juga gitu ya tahun Pro 2. Gak boleh menyampingkan ya, gak boleh menyampingkan hal-hal yang seperti itu ya, apalagi yang sudah berkaitan dengan syariat dan yang udah menjadi budaya lah di Kota Luxumawe atau di Aceh sendiri gitu tahun Pro 2 ya. Ya pada intinya ini sekurang-kurangnya bisa menambah kegiatan lah untuk para muda-mudi, kegiatan yang positif ya, mengalihkan mereka dari kegiatan-kegiatan yang negatif nih teman Pro 2. Jadi ya bisa seru-seruan di sini, bisa dapat sehat juga teman Pro 2, bisa dapat door prize juga pastinya kayak gitu ya. Terus juga ya seneng aja gitu ngelihat nanti setelah lari-larian setelah event ini seperti Lila Wangsaran kemarin tahun Pro 2 ya. Banyak gitu bertebaran di media sosial runners yang upload fotonya, video gitu ya, bareng keluarga, teman dan segala macamnya. Ini kegiatan positif lah gitu ya tahun Pro 2.

Ya, yeah, by the way teman Pro 2, ini Pase Curious Run teman Pro 2 ya. Ya, tetap bertajuk seperti itu ya. Pase Curious Run ya untuk Kota Loksmawe ya. Ini kayaknya di support dengan dari Bank Indonesia kalau enggak salah teman Pro 2 gitu ya. Jadi, ya pada intinya seperti yang saya bilang tadi, event-event seperti ini yang patut kita jaga supaya terus hidup di Kota Loksmawe tercinta ini tahun Pro 2, dan juga pastinya bisa mengurangi lah kegiatan-kegiatan yang negatif dari kaula muda kita gitu tahun Pro 2 gitu ya. Jadi mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang positif seperti ini gitu ya, bisa ngumpul bareng teman-teman, terus juga bisa sehat ya, bisa seru-seruan juga dan segala macamnya tahun Pro 2 ya. Ini penting banget lah kayak gitu tahun Pro 2, kita selalu support gitu. Dan so pasti seperti yang saya bilang tadi, buat kamu yang memang mengikuti event ini tahun Pro 2 ya, jangan lupa semuanya dipersiapkan dengan matang tahun Pro 2 ya. Mulai dari sepatu ya, minuman dan segala macamnya. Kalau bisa sarapan dulu sedikit gitu ya, sekedar mungkin nyemil roti dan segala macamnya, supaya ya ketika kamu lari juga enggak keberatan dengan sarapan ya. Ya minimal ada isi lah gitu perutnya tahun Pro 2 gitu ya, enggak kosong. Nah, jadi ini apa ya, menjadi lebih enak gitu ya. Tapi chef lupa ya, maksudnya atau mungkin kurang menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya hari ini atau kapan ya kayak gitu? Kayaknya hari ini deh kalau chef nggak salah tahun Pro 2 ya. Kalau nggak salah chef dapat infonya sih tanggal 16 gitu tahun Pro 2 ya. Nggak mungkin dong tanggal 17. Soalnya kan upacara pastinya. Nah ya, semoga aja event-event kayak gini terus berlanjut tahun Pro 2 ya, ke depannya gitu tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap nemenin kamu yang gak kemana-mana, yang gak ngikutin event apa-apa. Yang mungkin lagi pengen istirahat aja di rumah gitu tahun Pro 2 ya, gak apa-apa, ada chef yang nemenin kamu. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih juga mendengarkan Chef, teman Pro 2. Ya pastinya langsung dari Pro 2 RRI Luxmawe. Dan ya teman Pro 2, pastinya kalau udah di informasi pukul 8 ya, welcome back teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan di edisi kali ini teman Pro 2 kita bakal ngomongin soal musik nih teman Pro 2 ya. Musik Aceh, tradisional atau modern, mana favorit kamu nih teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal musik nih teman Pro 2 ya. Karena coba bayangkan ya, hampir setiap hari kita bersentuhan dengan musik teman Pro 2. Selain Chef memang udah pekerjaannya. Kalau kamu mungkin ya pasti dengerin musik dong ya.
1: Gerak tubuhmu, baca buku yang baru, ragam saran beririan yang belum kunjung jadi panau.
0: Nah, kita bilang aja, let's say misalnya biasanya kamu bangun tidur, habis bangun tidur buka handphone misalnya gitu ya. Kan ada musik di dalamnya ya. Terus juga di perjalanan ya, kalau mau mengusir bosen itu biasanya dengar musik. Lagi kerja juga kamu kayaknya ditemani dengan musik gitu ya. Lagi galau pasti musik juga yang dicari ya. Lagi senang juga musik yang dicari. Bahkan terkadang ada satu lagu baru yang beberapa detik terdengar, tiba-tiba kita langsung keinget seseorang gitu ya. Atau sebuah tempat misalnya, atau sebuah sesuatu inilah ya, momen gitu ya tahun Pro 2. Nah, kalau kita bicara soal musik Aceh ini tahun Pro 2 ya, pertanyaannya menjadi lebih menarik nih ya. Musik Aceh yang tradisional atau musik Aceh yang modern nih, mana yang lebih teman Pro 2 sukai gitu ya. Nah, jadi tahun Pro 2, apakah mungkin teman Pro 2 masih suka dengan nuansa rapai misalnya ya? Ada syair Acehnya, ada musik tradisionalnya, dan kesenian yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu ya. Atau justru lebih suka musik Aceh yang menggunakan gitar, drum, bass, keyboard ya, yang aransemen-aransemen digital gitu ya. Bahkan masuk ke genre pop, rock, rap misalnya gitu ya. Dan berbagai warna musik modern lainnya nih. Atau jangan-jangan dua-dua nih kalian suka gitu ya. Nah, kita bakal ngebahas ini sampai tuntas pagi ini teman Pro 2 ya. So, jadi jangan kemana-mana. Nah, tetap terus dengerin RRI Pro 2 gitu ya. Musik Aceh itu sebenarnya seperti apa sih Syaf gitu ya? Kalau kita mengatakan gitu ya, musik Aceh. Nah, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang cukup luas teman Pro 2. Aceh nggak hanya memiliki satu jenis musik teman Pro 2. Ada berbagai bentuk ya, seni pertunjukan yang menggabungkan suara, syair, ritme, gerakan, dan nilai-nilai sosial maupun keagamaan nih teman Pro 2. Salah satu karakter penting dalam banyak kesenian Aceh adalah keberadaan syair atau nyanyian. Artinya, musik tradisional Aceh nggak selalu bergantung pada banyak alat musik. Nah, bahkan ada kesenian yang kekuatan utamanya justru berasal dari suara manusia aja, ya, atau tepukan tebu, pola ritme, dan syair gitu. Ya, contoh paling terkenalnya yaitu saman tahun Pro 2, ya. So, UNESCO mencatat saman sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Gayo Aceh tahun Pro 2, ya. Kayaknya memang dikembangkan juga, nggak dari Gayo juga ada ininya sendiri, ada samannya sendiri gitu teman Pro 2, Aceh Utara, Aceh banyak lah ya. Pada intinya saman menggunakan gerakan tubuh yang sangat kompak dengan tepukan tangan, tepukan dada dan paha ya, terus juga jentikan jari serta perubahan ritme yang dilakukan secara serempak. Nah ini yang menarik tahun Pro 2, syairnya banyak menggunakan ya lantunan-lantunan seperti nyanyian gitu tahun Pro 2 ya, baik dalam bahasa Gayo, bahasa Aceh dan segala macamnya. Dan ada satu hal yang menarik nih, saman sebenarnya bukan sekedar musik tahun Pro 2 ya. Saman merupakan sebuah kesenian pertunjukan yang menyatukan gerak, vokal, ritme, syair dan kebersamaan teman Pro 2. Bahkan berbeda dengan banyak pertunjukan tari lainnya, tahun Pro 2 saman tidak menggunakan alat musik tradisional ya sebagai pengiring utama. Bunyi dan ritme justru lahir dari tubuh para penarinya. Nah, ini menunjukkan satu hal, musik tradisional Aceh itu mempunyai konsep yang sangat kaya tahun Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal musik Aceh gitu tahun Pro 2 ya, memang yang paling sering kita temui kalau soal musik tradisional ya ini kalau nggak pakai rapai ya syair-syair kayak gitu atau musyai teman perdua kalau bahasa Acehnya kayak gitu kan. Terus lagi belum ada lagi nanti ditemani dengan rapai terus rune kali dan segala macamnya teman perdua. Nah jadi ini menarik teman perdua karena memang punya daya tariknya tersendiri gitu teman perdua ya. Kalau untuk ngobrolin soal musik Aceh ini gitu ya, karena memang let's say kita ambil contohnya musisi yang gede dengan ya udah cukup besar lah namanya tahun 2002 ya, dengan menggunakan syair-syair Aceh, terus juga ada sentuhan-sentuhan rapai ya, tetap menggunakan bahasa Aceh juga, ada sentuhan surnekale dan segala macamnya, terus juga ini nggak jauh-jauh dari syair tahun 2002 karena kan biasanya syair itu atau musyai itu kayaknya bukan kayaknya sih, memang itu menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan sosial gitu di dalamnya kan, di dalam musyai itu teman pro 2. Nah, jadi salah satunya nih Rafli Kande teman pro 2. Rafli Kande juga kayaknya menaruh menaruh fokus seperti musyai itu juga gitu teman pro 2 karena ya di dalam lagu-lagu Rafli itu ada yang mengingatkan soal sosial, agama dan segala macamnya. Ya tujuannya mungkin sama seperti musyai gitu ya. Dan memang ada sentuhan rapai, ada sentuhan surunekale dan segala macamnya nih teman pro 2 ya. Kalau kita melihat ke arah sana, nah justru itu juga banyak yang suka teman pro 2. Ya. Banyak yang suka, banyak yang seneng gitu ya, banyak yang hafal juga bahkan gitu teman pro 2 ya. Dan kayaknya cocok tuh untuk beberapa acara-acara tertentu misalnya gitu teman pro 2 ya. Ya karena menyesuaikan juga ada kalimat-kalimat yang baik di dalamnya gitu ya. Ada pesan-pesan bermanfaat yang disampaikan gitu loh teman pro 2 ya. Itu tuh menariknya kalau kita ngomongin soal musik Aceh teman pro 2.
1: Misteri lenyap senang ada saranku.
0: Nah ini menjadi identitas juga tahun kedua rapai. Ketika sebuah alat musik menjadi identitas ya, kalau kita bicara soal musik Aceh, kita juga nggak bisa ngelewatin satu buah alat musik ini, yaitu rapai tahun kedua. Suara pukulan rapai mungkin sangat mudah dikenali ya, karena ritmenya bisa membangun suasana yang cukup kuat. Rapai bukan hanya berfungsi sebagai alat musik aja sih tahun kedua dalam sejumlah kesenian Aceh ya. Rapai menjadi bagian dari pertunjukan syair atau musyai tadi, gerakan ya, bahkan penyampaian pesan tahun kedua. Salah satu contohnya adalah rapai grimpeng tahun kedua, kesenian tradisional yang berkembang di wilayah pesisir timur Aceh. Nah, menurut Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, rapai grimpeng ini berkembang dengan unsur musik rapai, syair, gerakan dan nilai keislaman tahun kedua. So, jadi kesenian ini juga pernah menghadapi persoalan keberlangsungan sehingga dilakukan upaya revitalisasi gitu teman berdua. Jadi kita mendengar bunyi rapai itu sebenarnya kita bukan hanya mendengar suara alat musik gitu ya, kita sedang mendengar bagian dari sejarah dan kebudayaan masyarakat Aceh gitu teman berdua. Dalam banget ya.

Nah, ini menariknya juga teman-teman Pro 2. Musik tradisional Aceh itu bukan cuma untuk orang tua aja gitu ya. Bukan hanya digemari oleh orang-orang yang udah tua aja gitu teman-teman Pro 2. Para-para generasi mudanya juga suka gitu ya. Nah, ini bagian yang menarik ya. Kadang-kadang ada anggapan musik tradisional itu musik yang ketinggalan zaman atau yang disukai sama orang tua gitu ya. Apakah memang benar gitu ya? So, belum tentu teman-teman Pro 2. Masalahnya mungkin bukan pada musik tradisionalnya, tetapi pada cara musik tersebut diperkenalkan ke generasi muda nih teman-teman Pro 2 ya. Coba kalau musik tradisional hanya ditampilkan dalam acara resmi dengan format yang sangat formal misalnya, kemudian anak muda hanya diminta untuk menonton, ya lama-lama mereka mungkin merasa, ya ini bukan musik gue sih gitu ya. Tetapi bagaimana kalau unsur tradisionalnya itu dibawa ke ruang yang dekat dengan anak muda, misalnya Rapai masuk ke aransemen modern, nah syair Aceh dipadukan dengan gitar, bahasa Aceh digunakan dalam lagu pop misalnya. Nah, musik-musik tradisional dikombinasikan dengan rock, folk misalnya tahun Pro 2. Terus juga hip hop atau elektronik lainnya. Nah, di sini terjadi sesuatu yang menarik tahun Pro 2. Nah, tradisi ini nggak akan hilang ya, tetapi mengalami perubahan bentuk atau modernisasi lah gitu tahun Pro 2. Nah, ini menarik tahun Pro 2 karena Chef sempat singgung Rafli tadi tahun Pro 2, Rafli Kande. Ini juga yang salah satu yang dilakukan oleh Rafli Kande juga tahun Pro 2 gitu. Karena Rafli Kande juga enggak murni seperti bukan enggak murni, maksudnya ya tetap bermusik tahun Pro 2, ada sentuhan gitar juga, ada keyboard dan segala macamnya, tapi tetap ada rapainya, tetap ada serunekalinya, tetap ada hal-hal yang disampaikan yang bermanfaat soal keagamaan, sosial dan segala macamnya seperti mesyai tahun Pro 2. Ini penting banget ya. Kenapa penting? Karena modernisasi itu tadi tahun Pro 2. Jadi ya berubah gitu ya, walaupun memang bukan niatnya untuk merubah gitu tahun Pro 2, tapi untuk melestarikan gitu kan. Nah, bolehlah kita bilang salah satunya misalnya ya, kalau tradisional itu mungkin Rafli Kande itu udah rada-rada sedikit modern ya tahun Pro 2, karena bercampur-campur juga gitu ya. Enggak pure gitu, enggak pure tradisional banget gitulah ya. Nah, kalau tradisional banget tuh yang biasanya dengan rapai gitu ya. Terus juga kayak orang Aceh juga enggak jauh-jauh dari selawatan dan kasidah segala macam itu tahun Pro 2. Nah, itu juga walaupun itu bukan musik tahun Pro 2 ya, tapi kayak tradisi mendodai di gitu ya, tradisi mengayun anak bayi gitu tahun Pro 2. Nah, ini juga melantunkan syair-syair, melantunkan nyanyian-nyanyian gitu tahun Pro 2. Walaupun mungkin bisa dibedakan lah gitu ya tahun Pro 2, bisa dipilah dan pilih mana yang syair, mana yang nyanyian belaka gitu ya, mana memang ada pesan-pesan dan terkandung pesan-pesan dan moral di dalamnya gitu tahun Pro 2 ya. Karena orang Aceh ini juga sangat kental sekali syariatnya, cukup dekat dengan syariat Islam tahun Pro 2. Jadi harus pintar-pintar membedakan gitu tahun Pro 2 ya, memilah dan memilih juga, nggak boleh salah-salah gitu tahun Pro 2. Jadi ya pada intinya kayak ya ada beberapa misalnya ya rapai tadilah, rapai gerimpeng misalnya tahun Pro 2. Terus juga ada ya banyak rapai itu, banyak banget jenisnya tahun Pro 2 ya. Cukup banyak kalau kalian mau mendalami gitu ya, banyak banget versi juga ya kayak gitu. Nah, jadi kalau memang kita ngomongin soal tradisionalnya, mungkin ya itu tadi serunya kali dengan dengan ranup lampuan misalnya tahun Pro 2 yang sering kalian lihat di nikahan-nikahan itu tahun Pro 2, itu termasuk mungkin tradisional ya, yang memang di acara-acara tertentu lah gitu tahun Pro 2. Nah, itu kan masih serunya kali, rapai, masih memang ini banget ya, tradisional banget. Nah, sekarang muncul banyak musisi-musisi baru ya, setelah Rafli Kande tahun Pro 2. Sekarang cukup banyak tahun Pro 2. Ada Fahmil Arabi, ada Apache sebelum itu lagi tahun Pro 2 ya. Ada Rial Doni yang memang pop banget kayak gitu ya. Walaupun memang mungkin enggak ada sentuhan-sentuhan yang dari rapai dan segala macam, tapi beberapa ada sih lagu Rial Doni kalau saya enggak salah tahun Pro 2. Memang Rial Doni ini genrenya rada-rada sedikit pop-pop Melayu gitu tahun Pro 2. Tapi memang ya karena menggunakan bahasa Aceh kebanyakan. Nah, ini menarik gitu tahun Pro 2. Tapi enggak menghilangkan si budaya Acehnya itu sendiri, dan juga bisa dinikmati dengan orang si orang Acehnya sendiri gitu tahun Pro 2 gitu loh. Nah, sekarang sudah cukup banyak kayak gitu.
kalau kita ngomongin soal Fahmi Larabi misalnya gitu ya, ini titisan lah kita bilangnya gitu ya, titisan dari Rafli Kandi tahun Pro 2. Cuman ya dia genrenya lebih apa ya, ya kurang-kurang lebih sama lah tahun Pro 2. Tapi memang Fahmi Larabi ini gak mau meninggalkan atau gak mau menghilangkan apa ya, sisi tradisionalnya tetap ada gitu. Sama juga kayak Apache tahun Pro 2 ya. Apache ini salah satu grup band sebenarnya, cuman ya banyak banget juga musik-musik dari atau lagu-lagu dari Apache yang masyarakat Aceh tahu lah gitu tahun Pro 2. Apalagi kita sebagai generasi muda Aceh pasti tahu gitu kan. Nah ini menarik sih tahun Pro 2 karena memang banyak banget yang kita tahu. Ya salah satunya mungkin juga Bergi tahun Pro 2 itu memang udah modern ya kalau itu ya. Tapi saya kurang tertarik membahas itu. Saya lebih tertarik membahas soal memang yang memang punya daya tarik seperti ada seninya, terus juga ada kesan tradisionalnya, terus tetap menjaga budaya Acehnya. Itu menarik sih tahun Pro 2. Maksudnya bisa dipadukan gitu tahun Pro 2. Ini menarik sih. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sekarang tak bisa. Nah, itu menyangkut dengan tadi tahun Pro 2, tradisi yang sebenarnya enggak hilang tapi mengalami perubahan bentuk atau dicoba dikawinkan, dimodernisasi gitu tahun Pro 2. Tapi kita harus juga tetap tahu ya, harus tetap maksudnya menjaga kelestariannya, terus juga tetap harus tahu sebenarnya yang realnya seperti apa sih, yang murninya seperti apa sih sebelum dimodernisasi gitu tahun Pro 2. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan musik Aceh modern tahun Pro 2? Sekarang kita masuk ke sisi yang modernnya gitu ya. Musik Aceh modern itu berkembang dengan memanfaatkan berbagai unsur musik kontemporer, ya ada gitar, bass, drum, keyboard, digital dan lain-lainnya gitu tahun Pro 2, efek suara ya, platform streaming dan media sosial pastinya. Nah, ini juga yang udah sebenarnya sudah terwakilkan melalui Rafli Kandi, Apache ya, Fahmi Larabi tahun Pro 2 ya. Ada Rial Doni juga gitu. Ini udah cukup luar biasa lah perkembangan musik di Aceh sendiri gitu tahun Pro 2. Dan enggak boleh lupain juga tahun Pro 2 ada beberapa rapper-rapper yang cukup luar biasa membawakan tradisi Aceh ya. Salah satunya tuh orang Utan Squad tahun Pro 2 itu cukup luar biasa. Kalau generasi muda tahu ya, pasti tahu kalau generasi muda ya. Nah, ada beberapa lagu yang memang sampai sekarang masih banyak juga yang viral di TikTok tahun Pro 2, yang berseliweran di TikTok tahun Pro 2 ya. Darinya orang Utan Squad ini karena memang mereka cukup membawa unsur budaya Aceh ini sendiri, cukup melekat dengan mereka tahun Pro 2. Mereka gak mau ngebuang itu walaupun dibawa dengan nanti dengan ada unsur rapnya, ada hip hopnya dan segala macamnya tahun Pro 2. Terus juga ini cukup luar biasa lah tahun Pro 2 ya. Ada juga beberapa musisi-musisi lokal seperti di Lok Semawe, kalau kalian mungkin tahu dan kalian kenal Redo tahun Pro 2 ya, salah satu rapper juga yang pernah juga merilis beberapa lagu bersama teman-teman mereka ya, kolega-kolega mereka gitu ya. Mereka pernah ngerilis satu buah lagu yang memang ada bahasa Acehnya gitu tahun Pro 2 ya. Ini menarik gitu tahun Pro 2 karena memang ya cukup luar biasa lah kita bilangnya kayak gitu ya, perkembangan musik di Aceh sendiri sebenarnya tahun Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal Redo juga kayaknya pernah diundang ke RRI Pro 2 pas waktu Music Trainer ya kalau gak salah gitu tahun Pro 2. Dan ya seperti kita tahu bahwasanya memang ini perkembangannya cukup luar biasa lah kalau kita ngomongin soal musik Aceh tahun Pro 2. Dan ya tentu aja ini pengaruhnya lah dari berbagai genre musik dari luar pasti ada pengaruhnya untuk musik-musik di Aceh ya. Tetapi musik modern Aceh ini gak selalu berarti meninggalkan identitas Aceh tahun Pro 2. Justru banyak musisi yang mencoba mempertahankan bahasa, cerita, karakter vokal atau nilai vokal gitu ya, atau mungkin nilai-nilai lokal ya, sambil menggunakan format musik yang lebih mudah diterima pendengar masa kini. Nah, jadi kan menyesuaikan pasaran juga ya, sama seperti yang dilakukan Redo, Orang Utan Squad gitu, dan sebagai macamnya lah gitu ya. Tahun Pro 2 ini yang lebih modern lagi kalau kita bilang ya. Nah, contohnya dapat kita lihat ada ya udah siap spill lah. Ya, misalnya Rafli Kandi dan segala macamnya gitu ya.
Ya contohnya ya paling legend lah kita ambil Rafli Kandé gitu ya. Karena dikenal dengan pendekatan yang memadukan suara modern dengan unsur musik etnik Aceh. Salah satu karakter pentingnya adalah bagaimana unsur lokal ini tetap hadir dalam karya yang menggunakan perangkat musik modern. Artinya modernisasi ini gak selalu berarti buang yang lama ambil yang baru. Gak gitu tahun pro 2 ya. Jadi kayak dikawinkan aja sebenarnya. Nah ini bisa juga berarti yang lama kita bawa ke tempat yang lebih baru, menyesuaikan gitu teman pro 2 ya. So bahasa Aceh dalam musik modern nih teman pro 2, ini juga menarik ya. Ketika sebuah lagu menggunakan bahasa Aceh, lagu tersebut bukan hanya menjadi hiburan ya. Bahasa di dalam lagu ini tuh menjadi bagian dari identitas lah kita bilangnya ya. Coba kita bandingkan kalau seseorang menyanyikan lagu dengan bahasa yang cukup umum lah ya, siapa aja mungkin bisa menikmati. Tetapi ketika seorang penyanyi menggunakan bahasa Aceh, ada sesuatu yang berbeda. Pendengar Aceh mungkin merasa ini gue banget gitu ya. Ada kedekatan emosional, ada rasa familiar, ada cerita tentang kehidupan sendiri teman pro 2 ya. Ada istilah yang hanya benar apa ya, yang benar-benar terasa ketika menggunakan bahasa daerah gitu. Enggak bisa ditranslate misalnya ya. Nah, teman pro 2. Ini yang Syaf anggap ada pada musisi-musisi lokal seperti orang utan squad, Ridu dan segala macamnya ya. Ini mereka enggak meninggalkan ini teman pro 2. Mereka coba taruh di sana soal anak muda Aceh, mengajak anak muda Aceh tetap terus berkarya kayak gitu. Terus banyaklah yang dituangkan dalam karya-karya mereka. Karena mereka juga udah malang melintang lah kita bilang ya. Ini cukup luar biasa. Nah, jadi ada beberapa juga ya misalnya lagunya Apache gitu ya, Apache 13 tahun pro 2 yang judulnya Back Panic tahun pro 2. Ini menunjukkan bahwa lirik lagu mereka mengandung berbagai jenis makna ya, termasuk makna konseptual. Dan ini efektif tahun pro 2. Jadi kayak sebagai cerminan anak muda Aceh lah, menyampaikan kritik sosial dan juga kondisi kehidupan dalam pengalaman pribadi gitu tahun pro 2. Sama kan, nge-rap juga kayak gitu ya. Terus juga Apache mungkin menuangkan juga di lagu Back Panic ini gitu kan. Terus juga ada kata-kata lumuh anak muda dan segala macamnya lah gitu ya. Ini penting banget sebenarnya, seru banget kalau ngebahas ini tahun pro 2. So jadi musik modern ternyata bisa menjadi ruang lah bagi anak muda untuk berbicara tentang realitas mereka sendiri gitu tahun pro 2.

0: mendengar lebih sering kau.
1: Nah, tahun pro-2, kalau kita ngomongin soal Abad ke-13 ya, dan musik Aceh dari sudut pandang anak muda. Kalau kita berbicara tentang musik Aceh modern, Apache ini merupakan salah satu contoh menarik. Kenapa? Karena mereka menunjukkan bahwa lagu bahasa Aceh nggak harus selalu terdengar seperti musik tradisional. Bener nggak sih? Ya, lagu mereka bisa menggunakan pendekatan band ya, bisa menggunakan gitar, terus juga terdengar cukup easy listening, sederhana tahun pro-2. Bisa dekat dengan gaya anak muda ya, tetapi bahasa dan cerita Acehnya tuh tetap ada gitu ya. Dalam sebuah kajian gitu ya, tentang karya Apache ini, ditemukan bahwa lirik dalam album ya yang tadi kita bahas, Back Panic itu banyak membawa persoalan sosial lah, kondisi kehidupan, pengalaman personal misalnya ya. Jadi musik modern aja ini bisa berfungsi sebagai macam suara generasi lah gitu ya. Kalau generasi sebelumnya menyampaikan pesan melalui syair, misalnya musyair tadi tradisional kan, generasi sekarang bisa menyampaikan melalui band pop, rock, rap misalnya ya, atau format digital lainnya. Nah, jadi medianya berubah, tetapi kebutuhannya untuk tetap bercerita gitu tahun pro-2, menyampaikan keluh kesah. Nah, jadi tradisional versus modern, siapa yang lebih kamu suka gitu ya, atau siapa yang menjadi favorit kamu? Nah, ini pertanyaan utama kita pagi ini tahun pro-2, karena sesuai dengan tema juga. Musik Aceh tradisional atau modern gitu ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, jawabannya mungkin gak ada yang harus menang tahun pro-2, karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda ya. Musik tradisional itu punya kekuatan pada sejarahnya ya, pada identitas, nilai budaya, syair, tradisi, kebersamaan, dan warisan antar generasi tahun pro-2. Sementara musik modern itu punya kekuatan pada kebebasan berekspresi, teknologi, kreativitas ya, kemudahan berproduksi, jangkauan pendengar, dan kemampuan mengikuti perkembangan zaman tahun pro-2 ya. Harus menyesuaikan juga, karena jadi sebenarnya bukan tradisional atau modern, tetapi ya bagaimana tradisional dan modern bisa berjalan berdampingan gitu tahun pro-2, atau berjalan bersama. So jadi tradisi tanpa inovasi itu bisa menjauh dari anak muda tahun pro-2 ya. Ini bukan berarti musik tradisional harus diubah total, justru identitas aslinya harus tetap dijaga. Tetapi cara memperkenalkannya bisa berubah-ubah nih tahun pro-2. Misalnya dulu orang mendengarkan musik lewat pertunjukan langsung. Nah, sekarang orang mendengarkan tuh bisa dari streaming, tahun pro-2 dari radio seperti sekarang ini. Nah, dulu mungkin promosi lewat panggung dan poster. Nah, sekarang bisa lewat TikTok, Instagram, YouTube, platform digital lainnya seperti RRI Pro 2. Lo mau dong ya. Gitu. Nah, dulu orang muda belajar kesenian lewat lingkungan kampung. Sekarang bisa belajar melalui sanggar, sekolah, komunitas, bahkan konten-konten digital tahun pro-2. Nah, ini dia ya. So, UNESCO sendiri mencatat bahwa beberapa kebudayaan Aceh lah, misalnya Saman, ini menghadapi tantangan dalam proses pewarisan antar generasi, antara lain karena berkurangnya ruang transmisi tradisional. Jadi perubahan sosial, migrasi generasi muda ya, dan masuknya berbagai bentuk hiburan baru. Karena itu penguatan pendidikan dan transmisi kepada generasi muda menjadi bagian penting nih dari upaya pelestariannya. Artinya pelestarian budaya bukan berarti ya membekukan budaya gitu ya. Pelestarian berarti memastikan budaya tetap hidup tahun pro-2. Kenapa nih musik Aceh harus tetap mengikuti zaman ya? Bayangkan kalau musik Aceh itu hanya dimainkan di acara budaya aja gitu. Sementara sehari-hari anak muda mendengarkan musik Korea, Amerika, Jakarta, Malaysia dan segala macamnya misalnya gitu ya. Dan berbagai musik-musik lainnya lah. Apakah musik Aceh tetap bakal mendapat tempat di hati generasi muda? Ya bisa gitu tahun pro-2, tetapi perlu kreativitas. Musik Aceh harus bisa masuk ke ruang tempat anak muda berada gitu ya. Kalau anak muda ada di Spotify, ya masuk ke Spotify. Kalau anak muda ada di YouTube, ya masuk ke YouTube tahun pro-2 gitu. Kalau anak muda suka konser, gimana nih? Ya disesuaikan lah tahun pro-2. Pada intinya jangan melanggar syariat-syariat yang udah dibuat yang udah ada ya. Selagi itu gak melanggar ya gak apa-apa tahun perdua. Kalau ngomongin soal konser, Chef tahan-tahan dulu deh ya. Kalau anak muda suka kolaborasi, lakukan kolaborasi tahun perdua. Kalau anak muda suka musik elektronik ya, mengapa gak coba membuat karya dengan unsur Aceh di dalam ya dengan elektronik misalnya kayak gitu ya, rap dan segala macamnya itu tadi gitu ya, EDM ya. Karena identitas itu gak selalu ditentukan oleh alat musik tahun perdua gitu ya. Identitas juga bisa muncul dari bahasa, melodi, cerita, syair, karakter vokal, nilai, dan cara kita melihat kehidupan ini tahun perdua. Nah ini juga yang gak boleh lepas tahun perdua. Sebenarnya ada risiko ya ketika kita memodernkan tradisi tahun perdua. Nah ini bagian yang bisa membuat diskusi kita ini menarik tahun perdua ya. Karena modernisasi ini memang menarik ya. Kadang-kadang ada pertanyaan seberapa jauh tradisi boleh diubah gitu. Nah misalnya sebuah lagu tradisional itu kemudian dibuat versi pop misalnya. Misal nih ya, atau rapai dipadukan dengan musik elektronik, atau syair lama diberi beat modern. Apakah itu masih tradisional? Atau sudah menjadi musik modern nih teman berdua ya? Enggak sesederhana itu sih sebenarnya. Karena ketika sebuah kesenian berkembang akan selalu ada perdebatan ya antara menjaga keasliannya, terus juga mengikuti perkembangan zaman. Nah menurut saya pribadi yang penting adalah ketika kita tahu mana yang merupakan bentuk asli dan mana yang merupakan interpretasi baru gitu teman berdua. Kan saya udah jelasin tadi ya, yang modernisasi itu boleh, mengawinkan itu boleh ya. Pada intinya kita tetap harus tahu yang aslinya yang mana, yang realnya seperti apa. Nah ini udah berkembang, udah menjadi ini menjadi itu, digabungkan dengan ini, digabungkan dengan itu. Ini yang menjadi penting sebenarnya tahun perdua. Kita nggak boleh menghilangkan itu ya. Nah ini juga menarik menurut Chef tahun perdua, karena ketika kita memperkenalkan budaya yang sudah dimodernisasi ini kepada generasi muda yang ada saat ini gitu ya, kita bisa bercerita. Nah itu awal kita bisa bercerita lagi. Menarik benang merah lah, menarik mundur juga atau flashback kayak gitu kita bilangnya, bahwasanya menceritakan soal wah kalau dulu itu rapa itu digunakan untuk ini loh gitu. Nah syair itu gini loh. Nah jadi ada bahan juga untuk nyeritain gitu tahun perdua. Nah ini sebenarnya penting, terus juga sebenarnya bagus, tergantung kitanya aja mau diarahkan kemana gitu ya. Terus juga mengelolanya atau memanagenya itu harus menjadi harus memanage dengan baik lah gitu tahun perdua gitu. Nah jadi keduanya itu nggak perlu dipertengkarkan gitu. Jadi kita bisa bilang ini versi tradisionalnya gitu ya, ini versi modern yang udah dibaruin gitu ya. Nah dengan begitu kita tetap menghormati akar budaya yang ada. Nah gitu tahun perdua, sekaligus memberi ruang untuk kreativitas tetap ada dan terjaga. Nah jangan sampai kita hanya kenal nama besarnya aja gitu. Jadi ini penting juga sih gitu ya, ada hal lain yang lebih menarik sebenarnya. Banyak orang yang misalnya mengenal Musyai, Saman, Rapai dan segala macamnya lah ya gitu ya, tetapi belum tentu tahu nih gimana sih detail-detail yang ada gitu ya. Bahkan sering terjadi kesalahpahaman misalnya antara Saman dengan Ratu Hudu misalnya gitu tahun perdua. Nah ini kan menarik gitu. Jadi kayak ketika kita udah modernisasi, kita bisa punya cerita nih gitu. Nah dulunya ini adalah Ratu Hudu gitu kan. Dulunya ini adalah Rapai Grempeng misalnya tahun perdua, digunakan untuk ini, terus seringnya biasa untuk ini gitu. Jadi ada cerita loh gitu tahun perdua kan. Kembali jiwa tersentuh. Nah jadi gitu tahun perdua ya, ini juga menunjukkan bahwa gak hanya mengenal budaya cuman tahu soal ya pernah dengar tapi namanya aja gitu. Tapi kita juga harus tahu ceritanya gitu. Karena semakin kita mengenal detail sebuah budaya, semakin kita bisa menghargainya gitu sih tahun perdua. Nah tahun perdua, sebenarnya musik ini juga menjadi jembatan antar generasi tahun perdua ya. Sekarang coba kita bayangin misalnya ya, dalam satu keluarga lah, Misalnya kakek kita gitu ya, atau kakek kamu tahun berdua suka musik tradisional. Nah ayah kita gitu ya suka lagu Aceh yang mungkin era-era lama gitu ya. Anaknya mungkin lebih suka ke rada-rada Fahmil Arabi, Apache, Rafli Kandi gitu ya. Yang lebih modern gitu ya. Nah cucunya mungkin nanti lebih suka ke arah yang ya bisa jadi orangutan squad, rap yang lebih lain, yang lebih baru lagi lah gitu tahun berdua ya. Atau mungkin EDM, elektroniknya gitu ya. Apakah mereka harus saling bilang musik saya lebih bagus gitu? Kan enggak juga teman pro 2. Justru musik bisa menjadi jembatan lah. Kakek bisa memperkenalkan lagu lama, ini loh kayak gini. Dulu orang mesya itu untuk seperti ini loh, ne. Ah, gitu teman pro 2. Nah, ayah juga bisa bisa menceritakan kan penyanyi yang populer tuh pada masanya tuh Rafli Kandi tuh sampai kayak gini nyiptain lagu dan bla bla bla. Gitu teman pro 2. Jadi si anak juga bisa Oh iya, ini loh musik modern yang dipadukan. Kayaknya dulu asalnya awal-awalnya Rafli Kandi lah yang coba-coba bawa Serunei Kale, Rapai ke dalam lagu-lagunya misalnya gitu. Ini kan sebenarnya ada benang merahnya gitu tahun perdua. Nah, jadi ini salah satu fungsi budaya yang paling menarik tahun perdua. Budaya itu nggak hanya diwariskan dari atas ke bawah. Kadang-kadang generasi muda juga bisa menghidupkan kembali budaya dengan cara mereka sendiri gitu tahun perdua.

Nah, by the way, teman Pro2, tahu nggak sih Rapai Grimpeng itu bukan hanya soal pukulan rapai aja, tapi di dalamnya terdapat syair-syair, terus juga formasi dan gerakan, terus juga ada nilai-nilai keislamannya, teman Pro2. So, jadi kalian juga harus tahu ya. Tahu nggak sih kalau musik Aceh modern itu juga dapat menjadi media menyampaikan persoalan soal anak muda ya. Contohnya aja ya kayak apa aja misalnya kayak gitu kan, selesai sekolah, selesai kuliah dan segala macamnya gitu ya. Dia kan menyuarakan gitu ya, dan bisa jadi cerita yang menarik juga pastinya gitu dalam produknya. Nah, kalau harus memilih tahun Pro2, ya, kalau memang hanya bisa memilih satu gitu ya, musik Aceh tradisional atau musik Aceh modern, ya, ya kalau misalnya orang kan mungkin punya seleranya masing-masing, itu balik lagi ke masing-masing orang gitu tahun Pro2. Cuman ya sebenarnya ini bukan untuk menjadi pilihan lah ya, karena memang dua-duanya ini harus berjalan berdampingan gitu tahun Pro2. Kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita soal ini di edisi kali ini, di pada kali ini tahun Pro2, mungkin ada satu pesan sederhana. Musik tradisional itu nggak harus kalah dengan musik modern tahun Pro2. Dan juga musik modern itu nggak harus dianggap sebagai ancaman bagi tradisi sendiri tahun Pro2. Justru musik modern ini bisa menjadi kendaraan baru lah bagi tradisi ini tadi gitu tahun Pro2. Bayangkan aja kalau anak muda mungkin nggak pernah datang ke pertunjukan tradisional, tiba-tiba menemukan suara rapai melalui sebuah lagu modern gitu ya. Penasaran kan dia. Terus juga ya bisa cari tahu, dia menemukan sejarahnya gitu, dan bla bla bla lah gitu tahun Pro2. Ada lagi tahap-tahap selanjutnya gitu ya. Nah, teman-teman Pro2, musik Aceh tradisional atau modern, mana favorit kamu? Mungkin jawabannya nggak harus tradisional dan nggak harus modern gitu, teman-teman Pro2 ya. Karena dua-duanya keren gitu ya, dua-duanya bagus, dua-duanya baik, teman-teman Pro2. Bisa jadi saya jawabannya itu mungkin ya suka musik Aceh yang tetap punya identitas Aceh apapun bentuk musiknya misalnya gitu ya. Karena zaman mungkin boleh berubah, teknologi boleh berkembang, selera anak muda juga pastinya berganti tahun Pro2, genre musik makin banyak dan beragam. Tetapi selama masih ada bahasa Aceh, cerita Aceh, nilai Aceh, suara Aceh dan semangat orang-orang Aceh yang ada di dalamnya ya, ini akan tetap punya tempat tersendiri lah di hati masyarakatnya gitu ya, di hati generasi mudanya pasti. Dan mungkin tugas kita bukan memilih antara tradisional atau modern ya tahun Pro2 ya, tugas kita adalah memastikan tradisi punya masa depan. Nah gitu tahun Pro2 ya. Jadi semua kebagian, ini tanggung jawab kita bersama gitu ya, untuk melestarikan budaya gitu tahun Pro2. Kalau harus memilih kalian tim musik Aceh atau tradisional, gak usah dipilih gitu ya. Karena dua-duanya baik tahun Pro2 ya. Apapun siapapun, dan mungkin aku memang sarang tak bisa. Dan so ya tahun Pro2, jangan kemana-mana. Segitu dulu pembahasan kita di Sepada edisi kali ini. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya, dan masih bakal nemenin kamu di pagi ini tahun Pro2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: Amati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalian tahu nggak sih? Teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno sempat dibuang di tempat sampah loh. Kok bisa ya? Dikutip dari laman Arsip Nasional, teks asli proklamasi itu ditemukan oleh wartawan asal Aceh yaitu Burhanuddin Muhammad Diah pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu dianggap tidak diperlukan lagi, lantaran sudah diketik dengan rapi oleh Sayuti Melik. Namun, karena dianggap bernilai sejarah, BM Diah mengambil naskah itu dari tempat sampah dan menyimpannya selama 47 tahun. Wah, lama juga ya.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.
1: Naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu baru diserahkan ke Presiden Soeharto pada 19 Mei 1992 dan kemudian disimpan di Museum Arsip Nasional.
0: 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Yes, lagi. Ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
3: Eh Rud, mau kemana kamu?
2: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
3: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
2: Eh Budi, emang gitu ya?
3: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
2: Makasih deh, udah ngingatin aku.
3: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
2: Boleh juga. Ayo,

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, boleh ngucapin selamat pagi gak sih? Boleh dong. Akhirnya ya, Egy Putra kembali menemani kamu semua. Setelah kemarin tuh aku kayak salah jadwal ya, memprediksikan kalau hari ini aku subuh banget. Syukurnya aku bertanya dulu. Ini sama halnya dengan istilah zaman dulu ya. Malu bertanya ya, salah jatuh. Tapi lebih ke malu bertanya sesat di jalan. Alhamdulillah berkat pertanyaan semalam akhirnya aku jadi tahu ternyata hari ini aku masuknya jam 10-an. Bukan jam 5 pagi. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga tanpa kurang apapun, kalau ada kurang ya dilengkapi ya. Mungkin lebih dimohonkan untuk waktu duha yang masih bisa banget. Ardito Pramono, working out together with you. Oh my God.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pemerintah Kota Lok Semawe menggelar kirab bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pelepasan kirab dilakukan di depan kantor Wali Kota Lok Semawe oleh Sekretaris Daerah Lok Semawe A. Haris yang mewakili Wali Kota. Kegiatan turut dihadiri Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal, Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan, Ketua DPRK Lok Semawe Faisal, serta unsur Forkopimda lainnya. Ya. Ya, Sekda Lok Semawe mengatakan kirab merah putih menjadi momentum memperkuat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan menumbuhkan rasa cinta tanah air, khususnya di kalangan generasi bunda sebagai penerus bangsa. Ya, kirab melibatkan sekitar 500 pelajar SMP dan SMA, 60 personil TNI, 30 personil Polri, Pramuka, jajaran Pemko, serta sejumlah instansi lainnya. Bendera merah putih berukuran 108 meter dengan lebar 2 meter 40 cm turut dibentangkan dan diarak sepanjang rute kirab. Ya, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Infantri Faisal menilai kirab menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Kapolres Lok Semawe AKBP Ahzan juga menyebutkan keterlibatan Polri merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan kebangsaan serta memperkuat sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketua DPRK Lok Semawe Faisal juga mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen dalam kirab tersebut. Ia berharap semangat merah putih tidak berhenti pada seremoni, tetapi terus diwujudkan melalui persatuan, kebersamaan, dan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Ya, sementara itu teman Pro 2, seperti yang sudah kita sering lihat ya di sosial media keupdatean, di mana gempa NTT ya regut 47 jiwa dan ratusan rumah rusak, teman Pro 2. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT menelan korban jiwa hari Sabtu kemarin. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 47 orang meninggal dunia dan ratusan rumah mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten. Sebanyak 24 korban tercatat di Kabupaten Manggarai, 17 orang di Manggarai Timur, 3 orang di Sika, 1 orang di Ngada, dan 1 orang di ND. Selain korban meninggal dunia, petugas gabungan mesti melakukan evakuasi serta memberikan penanganan medis kepada warga yang mengalami luka-luka. Proses kaji cepat dan pendataan dampak gempa juga terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. BNPB mencatat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, ya, terdapat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Kerusakan juga melanda sejumlah fasilitas umum, di mana tercatat 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, 5 tempat ibadah, 6 kantor, serta sejumlah fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan. Ya, merespon kondisi tersebut, BNPB mengerahkan bantuan pangan dan non-pangan untuk mendukung penanganan warga terdampak. Bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Forest Timur NTT. Ya, dan dari Jakarta juga, BNPB juga mengirimkan bantuan melalui Base Ops TNI AU Halim Perdana Kusuma. Total bantuan yang disiapkan mencapai 50.000 paket dengan berat sekitar 275 ton. Ya, kita doakan teman Pro 2, saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, tidak akan terjadi gempa susulan, dan warga yang menjadi korban semoga diberikan ketabahan. Insya Allah kita bisa pulih bersama ya.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
1: Marcel, Firasat.
2: Cepat pulang, cepat kembang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Sejak Rizky Febian featuring Adrian Khalif mengeluarkan Alamak di tahun lalu 2025 teman Pro 2. Referensi di belantika musik Indonesia semakin beranjak banyak ya. Mungkin muncul arasmen-arasmen yang menggelitik ya, yang cukup membuat kita semakin nyaman untuk mendengarkan musik yang seperti ini. Mau subuh, mau malam, mau siang bolong ya kan, mau subuh, mau sore, pagi buta, oke-oke aja lagu-lagu kayak gini ya kan. Gak flat ya kan, gak terlalu ribut, gak milo-milo kali, pokoknya lumayan semangat lah. Judulnya aja Alamak ya kan. Alamak, cantik nih kan kau nih gitu. Dan lagi-lagi diinformasikan buat kamu semua, lagu ini juga menjadi lagu, salah satu lagu pilihan untuk bintang radio ya. Kategori putra dong, gak mungkin putri kan. Gimana-gimana, udah daftarin diri kamu belum teman Pro 2? Semoga menjadi salah satu peserta dan saksi ya, di antara banyaknya peserta lain dalam unjuk suara Festival Bintang Radio 2026.

By the way, kalau kamu perhatiin teman Pro 2, aku sering banget ngebahas mengenai kayak kesehatan mental, ya kan? Hal-hal yang berhubungan dengan psikologi, bener kan? Karena aku orangnya suka merhatiin teman Pro 2, ya. Mungkin aku sekilas cuek gitu ya, sekilas brutal, bahasanya. Brutal pula awak, ya kan? Tapi sebenarnya aku suka memperhatiin gitu. Dan kenapa aku tertarik, salah satunya adalah psikologi praktis, ya, ekuator isu kesehatan mental, kayak Ibu Tika Bisono tahu yang sangat lembut itu, ya. Katanya kesehatan mental sejati bukan sekedar tampilan luar yang ceria, melainkan kemampuan seseorang untuk menggali, menerima, dan mengelola emosi dengan bijak, ya. Tika menjelaskan individu yang sehat secara mental cenderung memiliki keseimbangan antara perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, kira-kira apa aja sih tandanya? Apakah kita termasuk salah satunya? Yang pertama adalah poin pertama, teman Pro 2, merasa puas dengan diri sendiri. Nah, mari kita berintrospeksi diri. Karena salah satu ciri utama seseorang yang sehat mental adalah mampu merasa puas dengan dirinya sendiri. Dan mereka tidak terus-menerus menyesali masa lalu atau merasa kasihan pada diri sendiri, ya. Nah, ini dia nih, untuk kamu semua yang tidak ingin membiarkan diri kamu terjatuh dalam atau berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Kamu udah berarti puas dengan diri kamu sekarang, teman Pro 2, ya. Orang yang sehat mental tidak merasa menyesal atau merasa kasihan terhadap dirinya. Justru merasa gembira, santai, dan menyenangkan, ya. Serta tidak ada konflik kejiwaan, teman Pro 2. Itu yang harus kita ketahui bersama. Nanti aku bakal sambung lagi, ya. Kalau kepanjangan nanti kamu bosan mendengarkan suara aku yang belum ada satu jam menemani kamu semua. Di Pro 2 FM, Loks Mawai, teman terbaik kamu, Gia Indrawari, 1000 kali yang satu ini.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

Kalau kata aku, dua vokalis ini nih teman Pro 2, masing-masing punya ciri khas suara yang benar-benar autentik ya, alias ciri khas yang gak ada pada orang lain mungkin ya. Tahu cakrakan yang begitu keluar muncul di belantika musik Indonesia dengan suara berat dan maconya ya. Titi DJ juga suara tinggi yang sengau-sengau, ya sekarang udah agak kurang ya wajar. Umurnya udah 50-an teman Pro 2 ya. Jadi pasti ada perubahan juga buat kita semua juga ya. Semoga menuju hari tua kita. Tua kali wak bahasannya. Kita mampu menyelaraskan mana yang sehat, mana yang waras, dan mana yang tidak benar teman Pro 2 ya. Nah, kamu ngerasa gak sih kalau kamu mampu bergaul dan menjalin hubungan yang baik? Uhuy, why? Karena kemampuan menjalin relasi yang sehat juga menjadi petanda penting dari kesehatan mental teman Pro 2 ya. Pakar menilai orang yang memiliki mental sehat biasanya bisa bergaul dengan baik tanpa merasa terancam oleh perbedaan atau kritik. Ya, mental yang sehat membuat kita bisa menerima kritik, tidak mudah tersinggung dan marah, selalu pengertian dan toleransi terhadap kebutuhan emosi orang lain. Ya, dan hal ini mau tidak mau menunjukkan kemampuan empati yang tinggi serta kestabilan emosi dalam memahami dinamika sosial ya. Nah, mereka-mereka ini nih yang memiliki ciri-ciri ini nih tidak reaktif terhadap pendapat orang lain dan lebih fokus mencari solusi daripada memperbesar konflik. Selain itu, individu yang mental sehat biasanya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang membuat hubungan sosial mereka lebih harmonis dan suportif. Merasa enggak? Udah siap belum?

Pengen nyapa juga buat kamu semua yang lagi dalam kemeriahan menuju hari HUT NKRI esok 17 Agustus yang ke-81. Masya Allah. Semoga ya dalam momen kemerdekaan ini kita bisa benar-benar mengisi kemerdekaan ya yang sebaik-baiknya dan bisa mengisi kemerdekaan diri sendiri ya dengan cara tidak akan membiarkan diri kamu terluka, tidak mau memberikan kesempatan mental kamu hancur ya, dan tidak membiarkan orang lain memandang sebelah mata karena kita punya dua mata untuk menatap segala sesuatunya di muka bumi ini. Bertobatlah loh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Berita informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radio yang anak muda. Hello. Udah jam 11-an aja teman Pro 2 mesti di Pro 2 Hotlist Mancanegara ya, 100% lagu berbahasa Inggris atau lagu-lagu luar sana, Korea-Koreaan, dicampur semua di sini sampai jam 12 aja. Ya buat kamu yang pengen request, boleh lah ya, sedikit salam-salam, dikit aja boleh, karena kita bukan ajang titip-titip salam ya. Tapi kalau ada yang pengen dititip dikit, boleh gitu ya. Ya di 0811-6715-952. Sekali lagi kamu bisa save nomor ini ya, karena nomor ini adalah nomor segala fungsi mediasi untuk kita saling berkomunikasi. Masya Allah. Di 0811-6715-952 teman Rodoa. Dari Sabar from Homewrecker. Ini lagu tahun ini ya, 2026. Tapi emang arrangement-nya agak-agak jadul, agak-agak vintage. Vintage kayak terlalu agak gimana gitu ya. Lebih ke sesuatu yang look-nya bukan lagu kali ya. Kita beralih ke John Legend Pro 2 featuring G.I.D. Judulnya Dub. Teman Pro 2, hello. Sekali lagi masih di 100% Barat Mancanegara sampai jam 12 aja.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau
3: membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

by Falling Super Raven Looks Mom at Monte Rico. One of my favorite songs is Imagination from Shawn Mendes, teman Broadway yang lagi menyimak Broadway FM Lok Sumawe siang hari ini. Dipastikan buat kamu yang belum sarapan dari pagi, jam segini pasti udah kurang fokus ya. Udah kayak agak-agak uring-uringan ya. Esmoni gak jelas, tipsi-tipsi, ternyata kamu belum pajobu ya. Ya ampun, ngapain aja sih serepot itu kamu dari pagi ya. Atau jangan-jangan kamu mempertahankan untuk tidak makan apapun gitu sampai menjelang siang nanti di jam 12-an baru kamu kayak buka puasa, lapar mata, lapar dahaga, lapar perut semuanya. Diambruk-ambrukin jadi satu, terus kamu kayak berhenti lagi kunyahnya sampai besok pagi gitu. Bisa gak sih? Kayak IF-IF itu kali ya. Mungkin lebih sehat akan, insya Allah akan lebih sukses dengan konsep IF yang sesungguhnya. Jangan kamu atur-atur sendiri, teman Produa. Anyway, tanda lainnya dari kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, terutama dalam situasi yang sulit. Ini nih yang kadang-kadang agak-agak susah-susah gampang ngono ya. Kenapa? Karena segimananya kita, seberusia berapakah kita gitu, kadang-kadang kalau dalam lautan emosi yang dalam situasi yang sulit nih ya, udahlah akhir bulan ya kan, saldo kian menipis, bener gak sih, beras di rumah juga habis, tiba-tiba aduh parah banget sih perumpamaannya Gi, ya kan gue contohin gitu ya kan, tiba-tiba kita dapat satu hal yang mengundang kecambuk emosi di mana-mana.

Nah, di sini dibutuhkan yang namanya kontrol diri yang baik yang memungkinkan seseorang tetap berpikir jernih saat menghadapi tekanan. Kembali ke kontrol, ya. Ya. Dan mereka yang sudah lolos dari kontrol diri ini, mereka tidak akan mudah emosi serta tidak akan mudah takut, cemburu, benci, serta menghadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara cerdik dan bijaksana. Jadi dia gak akan gampang goyang kok, teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah bisa melalui kontrol diri yang baik, gak tiba-tiba tantrum, gak jelas ngono kan. Terus lagi tiba-tiba up and down gitu, cepet banget emosinya turun naik. Dan semoga kamu di siang hari ini yang lagi mendengarkan perjalanan Pro 2 FM Lux Mawe, ya bisa menempatkan emosi pada tempat yang sesuai. Amin. Kita bareng-bareng mengaminkan ya.

Ya, mesin ini 100% mancanegara, teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. We have Alia Taylor featuring Skylar Grey dengan Hell Up untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 Evalox Moise yang hari ini.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: 92,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.

Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawe. Sudah jam 12 lewat 7 menit, artinya lagu mancanegaranya agak diminimkan dari lagu-lagu Indonesia karena kamu baru mendengarkan 1 jam full lagu-lagu mancanegara. Gimana kabar kamu siang hari ini, teman Pro 2 ya? Yang baru banget pulang dari pasar langsung kribo banget ya, mikir ini mahal, itu mahal. Aduh, sabar. Gak bisa beli sekilo, kita beli setengah kilo. Ya kan gitu ya. Kalau gak cukup setengah kilo, kita beli seperempat, teman Pro 2. Kalau kita gak bisa beli ikan, ya kita bela-belain untuk makan telur dulu aja. Insya Allah rezeki besok bisa lebih, teman Pro 2 ya. Zaman sekarang tuh kita emang harus kreatif, harus bisa meminimalisir, harus bisa perhitungan, bukan pelit, beda. Pelit sama perhitungan beda ya. Kalau pelit, nauzubillah min zalik, untuk diri sendiri juga pelit. Kalau perhitungan itu lebih ke jangka panjang, agar bisa settle ya kan, agar bisa bertahan ke depannya, agar terus ada beras gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lok Sumawe, hello. Mendekati waktu sholat fardu zuhur, teman Pro 2, yang terkadang kita dibuat lalai dengan indahnya aktivitas, ya kan, lancarnya kemampuan energi kita kesana kemari, padahal yang memberi lancarnya aktivitas, yang memberikan energi yang luar biasa, ya pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tapi terkadang kita sering terkecoh, kita terkadang sering lalai, ya, gara-gara kesibukan kita tersebut. Nah, semoga di akhir pekan ini, teman Pro 2, kita mampu kembali menguatkan, ya, hubungan kita dengan Allah dengan menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Baik, dari RRI Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan Al-Hajj.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami', yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min di hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ada Milikia Batas Senja Teman Pro 2 dengan Mungkin Belum Sekarang judulnya ya. Kalau kita implementasikan dalam hidup kita masing-masing, ya mungkin belum saatnya untuk kamu punya motor yang baru mungkin ya. Karena masih banyak kebutuhan utama yang sangat mendesak. Dan motor bisa menjadi kebutuhan primer, kebutuhan utama. Ketika emang kamu beraktivitas tanpa motor, ya ribet. Tanpa motor, kamu akan banyak mengeluarkan ongkos mungkin ya. Tapi dari itu semua teman perdua pasti kita punya pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting yang harus kita miliki dalam hidup kita ya. Jadi sabar dulu untuk motor yang pengen kamu punya. Semoga dalam waktu dekat kamu masih bisa semangat mempunyai motor barunya ya. Ya sekali lagi selamat siang paling indah buat kamu semua di akhir pekan ini bersama Pro 2 FM Lox Mau. Udah pada sholat belum? Nah, jangan ditunda-tunda ya kalau kamu gak pengen berkah dan rezekinya juga ikutan ketunda teman Pro 2. Oke. Fix It All-nya Bruno Mars. For next song teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Egy Putra di Pro 2 FM Lox Mau siang hari ini.

Cyrus, Give Me Love. Teman Pro 2 masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe siang hari ini. I'm eating alive by the mouth of a monster. I fearlessly calling out your name. Nah, yang berikutnya ini teman Pro 2, aku ada di playlist aku, tapi urutannya agak ke bawah. Aku naikin karena secara nggak langsung aku jadi jumpain kemiripan antara suaranya si Miley Cyrus dengan Novita Dewi, you know. Nah, si Batak ini ya, luar biasa sekali suaranya. Semoga mampu menghibur apapun aktivitas kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Bersama keluarga tercinta, kerabat, teman. Sendiri gimana lagi? Sendiri juga gak masalah. Kok sering duduk sendiri 2 jam di warkop? Gak masalah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
3: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Kau yang ingin bersama.
2: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
9: Ini apa kita mampu mendaki.
2: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Yes, 36 menit hanggang dari jam 1 siang hari ini teman Pro 2. Oh my god. Sepertinya aransemen khasnya Yung K selalu yang ada keslowan di lagu-lagunya. Setelah Blue, kita punya Do You Think You Could Love Me teman Pro 2. Oh my god. It's so romantic song. What do you think? Sama kayak aku gak sih? Ini bawaannya kayak antara berbunga-bunga ngedengerinnya ya, atau bisa jadi kamu langsung ngantuk. Bisa jadi ya, apalagi buat kamu yang baru bersantap siang. By the way, hari ini my mom berulang tahun yang ke-72. Masya Allah. Aku mohon doanya untuk ibuku, namanya Kemalawati binti Muhammad Yusuf ya, yang ke-72 tahun hari ini. Semoga diaminkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Agar ia sehat selalu ya, agar aku punya alasan untuk gak terlalu lama pulang ke rumah, karena ibuku di rumah seorangan. Ada ponakan sih sebenarnya, cuman ya makin kesini tuh kayak makin gak pengen berlama-lama di luar gak sih teman Pro 2 ya. Antara usia dan tanggung jawab, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kalau kata orang bijak mengatakan, selagi kamu masih diberikan kesempatan untuk merawat orang tuamu, ya kan, selagi kamu masih satu rumah, ya gak sih, selagi orang tua kamu belum terlalu bergantung-gantung 100% sama kamu, maka totalkan, totalkan, maksimalkan apa yang kamu bisa kontribusiin untuk orang tua kamu. Karena ketika ia nanti sudah lemah, ketika ia nanti sudah tidak seproduktif sebelumnya, kamu akan terbiasa untuk total sama orang tua kamu ya. Kalaupun kamu kurang beruntung karena sudah takdir memisahkan kalian, jangan pernah jangan lupa untuk mentotalkan doa-doa teman Pro 2 ya. Yang terkadang tuh aku juga sering bilang di siaranku, bagaimana ceritanya nih, setiap hari kita terpaku dengan absen, ya gak sih? Setiap hari kita berusaha untuk mengeluarkan ide, mengeluarkan kemampuan, energi, segala sesuatunya every day ya, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kuliah. Tapi kita tidak pernah atau sangat jarang mengambil momen setengah jam sebelum azan sudah berada di masjid, ya enggak? Ya kan? Ini enggak hanya untuk orang yang udah lanjut usia sih. Kamu yang remaja, kamu yang anak-anak juga, insya Allah kalau sudah terbiasa dari kecil, maka ini akan menjadi pemenuhan-pemenuhan di saf-saf masjid. Yang kalau biasanya di saf awalnya tuh banyak orang tua, orang lanjut usia gitu ya, minimal kita sudah berada di staff kedua, ya kan? Berniat dari rumah untuk ke masjid. Dan aku pernah dengar juga nih, kita sharing ya, sharing is caring kalau kata aku, ya gak sih? Terbiasakanlah melaksanakan ibadah 2 rakaat salat sunnah kapan saja sebelum kamu keluar rumah. Nah ini yang gampang-gampang susah, karena ala biasa karena bisa, ala bisa karena biasa. Dua-duanya tuh saling ketergantungan kan. Apapun itu, kamu mau sholat sunnah biasa, niatnya juga sholat sunnah bahasa Indonesia aja gak masalah gitu. Atau kalau emang masih ada batasan waktu sebelum jam 12 untuk duha, ya kamu 2 rakaat sebelum duha gitu. Apalagi kamunya gak terlalu sibuk, ya mau kemanapun, mau ngopi sekalipun, jadi insya Allah kamu selesai mandi tuh udah dalam kondisi berwudu selalu gitu ya kan. Jadi kayak adem gitu kalau sudah membiasakan diri. Karena orang-orang, aku gak ngomongin soal pahalanya, aku gak ngomongin soal banyaknya hal baik yang kamu terima, tapi minimal dengan wudu kita kayak ada batasan teman Pro 2 ya kan. Kalaupun kita punya pikiran yang kotor, kita ingat nih, Masya Allah kita mesti ada wudu. Jadi bagaimana ceritanya kalau seandainya wudhu kita kotori dengan pikiran yang enggak-enggak, niat yang jelek, ya kan, atau lisan yang tidak terjaga, ya. Bismillah, insya Allah, ala bisa karena biasa untuk bisa memaksimalkan
segala sesuatunya agar lebih mendekati Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa nongkrong, mau seru-seruan, enggak apa-apa mau bekerja totalitas, tapi kita juga jangan lupa untuk membina hubungan kita sama Allah karena itu yang bakal menjadi kekal kita di kehidupan yang akan datang. Asik. Kembali ke laptop tadi, jangan lupa untuk mendoakan ibuku yang hari ini berulang tahun ke-72 ya. Kemalawati binti Muhammad Yusuf. Salma Salsabil, berharap ada timur. Untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Egy Putra, hanya di Pro 2.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek.

20 terbaik mancanegara dalam Indonesia Top 20 dan mancanegara Top 20 itu di hari kemarin dari jam 2 sampai dengan jam 4. Baik, bentar lagi nih saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, akhirnya Egy Putra pamit dulu sama kamu semua. Ya, thank you masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Sumawe. Besok pagi banget di hari kemerdekaan NKRI, aku menemani kamu di shift awal di Pro 2 FM Lok Sumawe. Sekali lagi terima kasih, and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin. Selamat menemani kamu semua di Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eliana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya.

0: di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: teman-teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun

0: di minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: Morgan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number one.

makasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App

0: lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan... Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kecit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Rhoma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Rhoma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Yukrin bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

19.92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: memperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: ke-7.2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

95,5 Komedio Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore. Selamat sore teman Pro 2. Tadi udah dengerin Top 20 Nasional kita dari Pro 2 Jakarta dari jam 2 siang sampai di jam 4 sore nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini bentar lagi sabar dulu. Kita akan masuk di program Sore Ceria sama anak-anak muda berprestasi. Di cabang apa, di tingkat apa, nanti kita obrolin di Sore Ceria. Masih di Pro Deluxe Mawe, teman terbaik kamu, dan menemani sampai nanti di jam 7 malam, kayak di siar ini. Di Pro Deluxe Mawe, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI dengan esensi buku. Cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang lebih penting. Karena hidup pada dasarnya hanyalah serangkaian masalah yang tidak pernah berakhir. Sebuah sinopsis singkat pada sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya penulis Mark Manson tahun 2016 yang menceritakan kisah nyata hidup seseorang saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Itu artinya kita sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita mempedulikan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, maka hidup kita akan kacau. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berhak bahagia. Bahagia di sini tentunya secara lahir batin. Seseorang bisa saja terlihat punya gaya hidup yang glamor, namun dalam hatinya masih terasa hampa. Kini tinggal kita yang memilih ingin bahagia sepenuhnya atau tidak. Karena mungkin saja kebahagiaan kita terasa tidak lengkap karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi hidup. Dalam buku ini juga diajarkan agar lebih fokus pada hal yang lebih penting. Misalkan saja, sebagai seorang dewasa, kita pada akhirnya akan menyadari tentang diskon yang seharusnya bisa diabaikan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kesadaran dengan pertanyaan seandainya dalam tanda kutip. Seandainya saja saya tidak peduli dengan diskon di mall, apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat beberapa kalimat seandainya yang lain yang mesti berhubungan dengan hidup kita dan bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa semua yang tadinya penting itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada hidup kita. Pelan-pelan akan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang bisa membuat kita lebih hidup, yang selaras dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih tenang. Nilai-nilai itu yang nantinya akan tumbuh bersama kita dan membuat kita memaknai kebahagiaan lewat sikap bodoh amat. Demikian esensi buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.

0: 95,5 Komedia Predilog Semawe, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi di Sore Ceria yang tak edisi kali ini, teman Predua. Iya, kita sudah kedatangan tiga anak-anak muda berprestasi. Kita kenalan dulu sama mereka. Hai, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, lagi dong. Iya, jadi mereka ini teman berdua ada bertiga ya, yang benar-benar mau, yang udah nyempetin banget di sore-sore minggunya kayak gini main ke Pro 2 untuk memberikan inspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Kita kenalan dulu dari kanan Kak Dera.
1: Mana ya kanan? Dari kami.
0: Kanan aku. Oke,
2: halo,
0: silakan.
2: Perkenalkan, nama aku Anjali Dearani Sinaga. Mm-hmm.
0: Oke, dipanggil?
2: Beda-beda.
0: Beda-beda, boleh. Apa? Biasa dipanggil apa? Anjali.
2: Ada yang Dea, Boru, sama Anjali.
0: Oke, sore ini Kak Dara mau panggil Anjali deh, boleh nggak?
2: Boleh, Kak.
0: Boleh. Oke, ada Anjali. Ini mahasiswi dari?
1: Politeknik.
2: Dari Politeknik.
0: Politeknik Negeri Loksemawe. Oke, silahkan di kiri Kak Dara. Paling ujung. Okay. Ini enggak asing suara dia, enggak asing sih teman-teman.
1: Enggak asing. Halo teman-teman Pro 2, aku Cuputri Zatuljana dari Mahasiswa Politeknik Negeri Loksemawe. Hmm. Ya, biasanya kita semua mendengar suara aku di Spada ya, Spada, dulunya waktu aku lagi magang.
0: Iya, ini dia udah enggak lagi ya. Udah enggak lagi di RRI, udah selesai tugasnya. Ya, ini tengah siapa sih?
3: Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Adi Senjaya. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Loksemawe. Saya biasa dipanggil Wisnu.
0: Wisnu, pakai teku enggak?
3: Enggak. Saya lebih ganteng.
0: Aduh. Iya sih, lebih muda. Oke, jadi teman Proedio sore hari ini bersama mahasiswa dan mahasiswi Politeknik di Loksemawe. Yeah. Mereka bertiga adalah satu alma mater. Ya kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Satu angkatan juga?
1: Iya, satu angkatan.
0: Iya, kelihatan sih wajah-wajah semester akhir ya teman Proedio. Terus mereka juga berprestasi. Emang apa prestasinya, Wisno, kalian?
3: Kami alhamdulillah telah membawa 3 medali dari acara Pon Seni Politeknik se-Indonesia yang diadakan di Medan kemarin. Itu merupakan Pon Seni ke-15 yang diadakan biasanya 2 tahun sekali.
0: Cabang pencak silat.
3: Ya.
0: Pencak silat. Jadi kalian pintar pencak silat nih, kuasai jurus-jurus nih.
1: Ya, lumayan lah.
3: Ada juga yang nggak bisa jurus, cuman bisa tanding karena dia ada 2 kategori.
0: Oh,
3: ada
0: gitu.
3: Kategori tanding dan kategori seninya.
0: Oh, berarti pancaksel itu ada seninya, satu lagi jurusnya.
1: Laganya,
3: fight.
0: Oh, seru banget. Kayak Kak Dera, bakat nggak nih kira-kira kalau kalian lihat nih?
3: Seni mungkin.
0: Di usia yang ke-26 tahun ini.
1: Ya, lebih ke seni ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih, nggak ada yang nggak mungkin.
0: Bang Rahmat langsung noleh ke Dera ya waktu dia bilang 26 tahun. Apa kan ya? Kalau aku 26 tahun, Bang Rahmat 21. Oke, berarti silat punya 2 cabang, seni dan?
1: Laga.
0: Laga. Laga itu jurus.
1: Fight.
0: Agak bertarung. Oh, satu lawan satu.
1: Iya.
0: Iya sih, lebih keren daripada ini ya, keroyokan ya. Kalau seninya apa?
1: Seninya?
3: Kalau seni biasanya yang ditampilkan jurus tunggal dan ada 2 dia. Kalau seni itu 3. Ada...
1: Regu tuh lagi?
3: Iya, regu ya. Maaf, ada 3. Ada 3. Seni tunggal, itu dia yang menampilkan
0: perorangan.
3: Jurus tunggal. Ada juga senjata, toya, dan... golok.
0: Ya. Golok itu yang senjata tajam itu kan? Ya. Parang kan?
1: Hampir mirip.
0: Ya. Oh, jadi kalian, tapi nanti dulu deh, itu masih terlalu jauh untuk obrolannya ya. Jadi sebelum masuk ke cerita pertandingan kalian, jurus, laga, dan seni tadi. Tadi kenalan juga udah, nama kampusnya juga udah tahu. Ini kapan nih kali pertama tertarik sama pencak silat nih? Oh, siapa yang duluan?
3: Ya, Wisnu duluan ya.
0: Boleh.
3: Wisnu tertarik silat dulu dari pesantren.
0: Oh, dulu pesantren mana?
3: Misbahul Ulum.
0: Misbahul Ulum. Oke.
3: Dulu ada pembina tuh.
0: Itu apa dulu di sana, apa itu? Seperti kalau sekolah kan ekskul.
3: Ya.
0: Kalau di sana
3: ekskul.
0: Ekskul juga ya. Oke. Silakan, Wisnu.
3: Itu pas masa di pesantren. Itu latihannya 6 tahun.
0: 6 tahun.
3: Almarhum Ustadz Syukri.
0: Oke, berarti Wisnu 6 tahun karena dari SMP sampai SMA di
3: pesantren.
0: Oke, terus lanjut. Udah jatuh cinta tuh sama pencak silat.
3: Iya, pertama cuman itu silatnya pertama dari seni, dari tampilan double stick, ada ninjaku dia namanya.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian saya lihat tertarik, ada abang-abang letting, dia ikut tanding. Dia dapat medali.
0: Yep.
3: Dapat bonus, jadi tertarik kan.
0: Apalagi dapat bonus ya.
3: Iya.
0: Dan bisa keluar juga ya, jalan-jalan ya.
3: Jalan-jalan kan.
0: Terus langsung diseriusin.
3: Ya.
0: Sampai di bangku kuliah.
3: Alhamdulillah dari situ bisa sampai sekarang ini senang.
0: Iya, bonusnya sampai sekarang masih ada.
3: Alhamdulillah masih.
0: Oke, kalau Anjali kapan pertama kali tertarik di pencak silat ini?
2: Pas SMP kelas 3 2019.
0: Masya Allah, 2019. Iya. Oh, kenapa kok bisa tertarik sama pencak silat?
2: Pertama ikut-ikut kakak sih.
0: Oh, kakak juga atlet.
2: Iya.
0: Pencak silat. Oh, dari orang tua.
2: Seru.
0: Dari orang tua? Orang tua enggak?
2: Enggak.
0: Enggak, berarti dari kakak. Berarti dulu sering fight-nya sama kakak.
2: Enggak.
0: Enggak ya. Oke, terus pertama kali nyobain di SMP.
2: SMP.
0: SMP mana?
2: SMP 1 Simpang Rama Aceh Utara.
0: Oh, jauh dong berarti. Berarti langsung jatuh cinta sama pencak silat. Cuma karena ikut-ikutan kakak?
2: Iya, pertama ikut-ikut.
0: Tapi bagus sih ikut-ikutannya yang bermanfaat ya. Sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
0: SMA masih lanjut?
2: Masih.
0: Masih, kemarin SMA masih lanjut sampai di bangku kuliah. Kalau Iza gimana, Za?
1: Kalau Iza sendiri ikutnya juga dari 2019, tapi di perguruan Tapak Suci waktu di Dayah. Cuman kan waktu kita kuliah kan Tapak Suci nggak ada UKM-nya tuh, jadi Iza pindah ke Merpati Putih.
0: Oke, langsung dari mana dulu nih? Tadi kan pecak silat ada dua, seni dan laga.
1: Oh, kalau Ija mulai dari awalnya dulu laga. Seni ganda. Iya, seni ganda.
0: Oh, jadi Kak Dera jadi penasaran nih, pencak silat versi seni itu gimana? Siapa mau jawab?
1: Ya, seni. Oh, boleh deh Anjali, kan Anjali dulu mantan seni ya, atlet seni.
2: Oh, seni dibagi tiga sih Kak.
0: Ada yang tiga kayak, dia?
2: Iya, ada aja. Seni tunggal itu sendiri, regu. Regu itu bertiga sama ganda. Kok ganda itu berdua?
0: Oh gitu.
2: Ya, yang berdua ini kayak tarung juga tapi pakai senjata.
0: Pakai senjata ya. Golok tadi ya.
2: Iya. Kalian? Ada pakai celurit juga, tergantung dia mau yang mana.
0: Yang mana?
2: Iya.
0: Wah. Kalian bertiga ya udah menguasai yang pakai senjata?
1: Enggak. Itu kan masih awal-awal ya, masih kayak belajar-belajar di awal pas masuk.
0: Oke. Okay. Tapi mau mendalami sampai sana dong pasti.
3: Ya pasti.
0: Karena kan biasanya kalau itu yang apa itu tingkat tertinggi kah yang pakai senjata?
1: Enggak, dia biasanya sesuai dengan bakat dan minat sih. Kalau memang kita tertariknya di seni, kita bakal ngikutin sini. Tapi ya contoh kayak Wisnuda kan lebih tertarik ke laga, berarti dia mainnya di laga kayak gitu.
0: Oh gitu. Berarti enggak ada tingkatan-tingkatan ya.
1: Ada.
0: Kita bebas memilih mana yang kita
1: mana
0: suka.
1: Yang kita suka.
0: Berarti kalau Anjali di laga.
2: Yang pertama ikut sih enggak langsung laga Kak, di seni tunggal dulu.
0: Oh, seni tunggal.
2: Perorangan.
0: Baik. Terus sekarang masih seni atau
2: enggak? Gimana? Sekarang enggak seni, sekarang pindah ke laganya.
0: Oh, dia udah hiat. Pintar berarti ya. Kalau Wisnu di?
3: Wisnu di laga.
0: Di laga.
3: Seni dulu pernah juga seni tapi di tingkat perguruan pernah di Tapak Suci.
0: Kalau Iza?
1: Sama juga dari Tapak Suci ganda, tapi ganda tangan kosong.
0: Oh iya. Jadi kebayang gimana sih nanti pengen contoh ini sebelum mereka bubar teman pro 2 ya, aku pengen lihat. Apalagi si Iza ya. Aku penasaran. Oke, jadi banyak ragam sih kalian ya. Ada yang pertama ya coba-coba karena tertarik gitu. Pastinya punya bakat dong awal-awalnya, kan nggak mungkin kan tiba-tiba nggak ada bakat, atau memang kalian ngerasa kayaknya awalnya nggak ada bakat deh, bisa tuh karena rajin latihan gitu. Pencak silat ini gimana?
1: Sebenarnya kalau tipe kalau orang itu ya terbagi lagi jadi dua Kak Dera. Masalah dia memang udah bakat ya, mungkin dari orang tuanya juga ada, tapi satu lagi memang ada yang memang rajin belajar. Cuman dalam latihan pastinya di awal bakal nampak ya bedanya. Kalau emang dia bakat pasti fisiknya lebih kuat. Waktu tendang juga bertenaga. Tapi gak memungkinkan bahwa yang minat juga gak bisa mengejar ketertinggalan. Kalau emang dia lebih rajin pastinya juga bisa sampai di tempat yang memang dia inginkan. Saya setara ya dengan yang berbakat gitu.
0: Oke, berarti ya balance ya dua-duanya. Terus udah cukup lama kalian, ada yang 6 tahun ya, bahkan ada yang lebih. Ini tantangan terbesar dulu waktu belajar pencak silat apa? Ada yang ingat enggak sih pengalaman yang paling menantang pertama kali belajar pencak silat?
1: Dari Wisnu deh.
0: Kalau kali aja ada pernah terkilir kak gitu.
2: Itu sering.
1: Itu sering. Makanya sehari-hari.
3: Oh, yang gitu. Paling susah itu waktu tanding ketika kita harus berlawan dengan diri kita sendiri, yaitu
0: apa itu?
3: Berat badan.
1: Ah, setuju.
0: Pantes sih teman prodi banyak tuh atletis semua, teman prodi dua. Berarti gitu ya?
3: Iya.
0: Itu kesusahannya.
3: Di silat itu karena dia ditanding khususnya itu ada kategori, ada ada kelas-kelasnya sendiri, ada kelas seperti kelas A, B, dan C itu ada punya
2: berat
3: masing-masing. Jadi kalau kita punya kelebihan berat badan, jadi harus turunin berat badan. Atau kita kurang berat badan,
0: nambah. Itu enak tuh nambah berat badan.
3: Itu paling
0: yang susah nurunin.
3: Dua-dua susah.
1: Dua-dua susah. Tergantung orang.
0: Oh gitu
1: tergantung.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kadang kan nurunin yang susah.
1: Kita berarti tipe kak.
0: Tipe ya.
3: Dulu kak Wisnu sering turunin berat badan waktu kelas 2019 itu turunin berat badan sampai 5 kilo.
0: Oke, itu berhasil.
3: Berhasil, alhamdulillah. Karena kalau tidak, apabila berat badan tidak mencukupi itu bakal dieliminasi, langsung didiskualifikasi.
0: Oh gitu ya. Berarti dia ada standarnya juga ya. Enggak boleh enggak boleh terlalu kurus tapi enggak boleh juga terlalu sehat. Bukan sehat, gemuk ya.
3: Alhamdulillah tahun ini Wisnu underweight. Berat badannya kurang jadi makan.
0: Ya,
3: tapi lebih susah naikin sih.
0: Oh iya?
3: Ya, jujur lebih suka naikin.
0: Lebih Anjali susah juga, naikin. Dia lebih susah naikin. Anjali, kok bisa? Ini nih orang-orang yang kadang enggak suka. Yang kalau makan apapun ya Iza,
2: dia tuh enggak
0: akan naik ya.
1: Iri kami sebenarnya.
0: Metabolismenya sangat-sangat luar biasa. Nah, ingat enggak sih pertama kali kalian bertanding dulu? Itu gimana perasaannya? Boleh cerita? Siapa yang mau cerita?
3: Siapa mau Anjali cerita?
1: Anjali. Dari Anjali boleh?
0: Boleh Anjali. Silakan.
2: Pertama kali ikut tanding pasti deg-degan sih Kak, karena kan belum pernah nih. Nanti gimana ya?
0: Dulu pertama kali lawannya siapa?
2: Main sendi Kak.
0: Oh, main sendi ya. Oke, ya, oke. Okay,
2: pertamanya sendi.
0: Gimana perasaannya?
2: Karena kok sendiri kan lebih takut daripada ada lawannya.
0: Oh gitu ya.
2: Karena perorangan.
0: Oh, jadi fokusnya cuma di kita.
2: Iya, gitu semua ya? Orang fokusnya ke satu orang.
0: Berarti dia sama kayak wushu gitu enggak sih?
1: Iya, kayak punya Sarwendah mainnya. Iya, hampir.
0: Krisdayanti apa?
1: Oh iya, Krisdayanti. Sarwendah. Oh iya, Krisdayanti. Sorry ya.
0: Itu kan dia solo kan?
2: Iya, yeah,
0: solo. Berarti kalian itu bagian seninya tuh kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Oh gitu. Apa cara Anjali biar menekan deg-degannya itu pertama kali itu apa yang Anjali lakukan?
2: Pemikirannya cuman ini bisa nggak bisa harus bisa.
0: Bisa nggak bisa tampil.
2: Iya, bisa nggak bisa
0: masalah
2: tampil. Masalah kalah
0: menang yaudah. nanti aja. Penting udah memberikan yang terbaik ya, karena juga udah latihan. Berarti itu tahun berapa dulu? Ingat nggak sih pertama-tama?
2: 2022. Entah 21 kak.
0: Berarti itu udah SMA di bangku SMA. Gimana hasilnya? Pertandingan pertama dulu.
2: Pertama dulu alhamdulillah dapat juara 3.
0: Wah. Yes.
1: Congrats.
0: Keren banget. Nah, kalau Iza apa pertandingan pertama dulu kapan sih?
1: Itu seri ganda tangan kosong ya, tapi itu memang antar perguruan tak Pak Suci aja dan alhamdulillah dapat juara 2 juga.
0: Juara 2. Wisnu?
3: Kalau Wisnu itu terjadi di tahun 2018, itu ada nama acaranya Persimukap yang diadakan di pesantren. Jadi seluruh pesantren yang ada di Aceh dan kemudian ada yang dari Sumatera, ada dua pesantren seperti Raudatul Hasanah itu diundang. Jadi di situ pertama kali Wisnu tanding. Situ Kak?
0: Gimana?
3: Paling berkesan ya pas tanding pertama itu Kak.
0: Apa perasaan Wisnu?
3: Pertandingan pertama Wisnu lawan orang Medan.
0: Okay.
3: Orang Medan fisiknya kuat banget.
0: Masya Allah. Tapi kan Aceh juga kuat.
3: Iya, kita imbangi Kak kan.
0: Yes.
3: Yang Wisnu paling ingat tuh karena Wisnu mainnya gak sopan karena pertama kali.
0: Kenapa? Ada pelanggaran?
3: Wisnu suka taunting. Taunting kayak taunting ya. Bahasa
0: istilah.
3: Siwar itu kan. Dimarahin sama pelatih. Jadi bilang, kita gak boleh main kayak gitu, kita harus sopan.
0: Oke, berarti itu bagian dibas. Dari pelanggaran di pencak silat itu?
3: Gak pelanggaran sih,
0: apa
3: tapi
0: itu?
3: Kayak
1: kurang sopan.
3: Tipikal,
0: kita
3: harus mainnya kayak gini.
0: Oke, itu berarti tidak boleh, salah satu hal tidak boleh dilakukan. Dan itu menjadi pembelajaran sampai hari ini.
3: Sampai hari ini.
0: Iya sih, kadang teguran-teguran seperti itu dari kesalahan jadi pelajaran ya. Oke, kalian kan udah bisa dibilang atlet ya?
3: Iya
0: kan, sudah mewakili apa kampus dari masa SMP, SMA. Kalau kalian pribadi latihan itu gimana? Per minggu, tiap hari, atau gimana?
1: Seminggu dua kali hari. Kalau dari kami kan Merpati Putih ada latihan wajib ya. Mm-mm. Jadi kami latihan di hari Rabu sore sama Minggu pagi.
0: Oke, pernah ngerasa bosan gak sih latihan?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak tahu ya.
0: Gimana?
3: Isnu dulu Kak.
0: Jujur deh, jujur.
1: Kalau Ija enggak sih, karena seru juga ketemu kawan-kawannya.
3: Ini jujur Kak ya. Dulu Isnu waktu di pesantren latihannya 6 tahun tuh kan itu setiap hari latihannya.
1: Setiap gokil. Hari.
0: Serius?
3: Serius.
0: Tuh. 6 kali puasa, 6 kali lebaran kamu setiap hari.
3: Maksudnya setiap masih di
0: tanpa
3: pesantren.
0: Tanpa jeda ya. Ya. Karena kan ekskul juga kan.
3: Continue kan kita. Mm-mm. Itu Kak waktu ketika ada pertandingan tuh, ada pra kompetisi, itu latihannya bisa sampai subuh, siang, sore dan malam, 4 kali latihannya Kak.
0: Oke, dari Senin sampai dengan Senin lagi.
3: Iya, tapi ada satu
0: Jumat
3: hari
0: libur ya, biasa ya kalau pesantren libur ya. Berarti enggak pernah ngerasa bosan karena memang berarti sudah memang apa ya, mungkin dari rasa suka tadi jadi hobi juga kan, jadi menyenangkan. Kayak mungkin cowok-cowok main futsal, main bola itu kan capek tapi seneng. Gitu juga sama kalian. Nah, biasa apa nih pola latihan yang biasanya kalian jalani sebelum pertandingan apa sih?
3: Itu program
0: tarik nafas Iza.
3: Program itu beda-beda Kak waktu tanding. Kemarin waktu sebelum berangkat ke Medan yang di acara Porsini ini kami makan program dari mantan atlet Pornace. Bang Misran tuh abang latihan saya di pesantren. Jadi setelah latihannya 3 menit tendang pecing, 3 menit tanpa henti, 3 set itu. Nafas muntah.
1: Wassalam. Wassalam. Kayak gitulah. Jadi
3: cuman
1: kayak gitulah.
3: Harus kita paksa ya karena
0: harus terus fisik. Itu kalian bertiga kan alami yang kan.
1: Iya, sama. Ya,
3: gitu. Sama.
0: Bener-bener, jadi takut deh dekat kalian.
3: Tapi Kak, misalkan ini libur, misalkan kayak hari Jumat atau hari libur. Libur itu bagian dari latihan juga dia.
0: Hari libur?
3: Iya, libur.
0: Hari...
3: Jadi latihan kan dia misalkan dari Senin sampai Jumat. Sabtu nggak latihan. Sabtu itu tetap juga latihan namanya. Itu namanya rehat. Tapi itu masuk dalam program.
0: Cuman
3: program
0: mungkin
3: rehat.
0: Lebih rendah kali ya ininya. Enggak juga.
3: Ada tangganya dia.
0: Gitu.
3: Sebelum ketika misalkan 2 bulan sebelum pertandingan itu kita fisik. Sepak pecing 3 menit, 5 menit gitu. Kemudian satu sebulan lagi itu udah pakai speed itu. 28 10 detik harus dapat 28 kali tendangan. Itu susah kali.
0: Dalam
3: itu.
0: Waktu
3: 10 detik harus 28 kali.
0: Susah. Kak Derek
3: main speed.
0: Ya Allah cepat banget. Oke, itu speednya 10 detik ya.
3: Ya.
0: Itu bisa kalian lakukan?
3: Enggak. Ada kurang sih. Jangan sudah maksa kan.
0: Syukurnya mereka jujur teman pro dua kalau mereka bilang bisa Kak sekarang buat.
3: Oke, di pra kompetisi Kak. Di pra kompetisi itu udah lebih santai. Jadi latihan cuma teknik aja. Kayak teknik kayak mana peraturan regulasi itu yang kita pelajari.
0: Dan itu terus continue ya. Berarti latihan juga enggak cuma karena mau ada pertandingan kan. Memang ada jadwal juga kan.
3: Jadwal.
0: Tapi kalau ada pertandingan berarti lebih agak di ekstra.
1: Lebih sering harinya lebih banyak.
0: Persiapan untuk pertandingan. Nah, ngomongin tentang persiapan dan juga pertandingan, kalian kan masih mahasiswa, kuliah lah ya, anak kuliah. Atlet juga punya kehidupan di kuliah, punya kehidupan di keluarga, di teman-teman. Gimana bagi tiga kehidupan kalian tuh?
1: Dari Anjali boleh.
0: Anjali boleh. Ada pernah enggak sih ngerasa gitu. Gimana cara ngebagi ini antara keluarga, pendidikan dan juga kalian sebagai atlet?
2: Kalau latihan kan sore Kak, jadi paginya bisa kuliah. Ya kalau untuk kawan-kawan keluarga, bisa malam atau di hari libur kayak Sabtu kan bisa juga keluar sama kawan.
0: Iya, kalau di keluarga akan ada dukungan nggak apa-apa ya.
2: Iya.
0: Paling ketemunya pagi
2: pulang kampus
0: ya.
2: Sebelum
0: ntar sore ketemu lagi. Oke, tapi tetap bisa ini kan, tetap bisa nongkrong juga sama
3: pasti,
0: teman-teman.
3: Bisa.
0: Atau kalian mungkin bertemannya sama yang se-circle aja?
1: Enggak juga.
0: Oh, berarti tetap punya kehidupan pertemanan di luar komunitas pencaksilat. Ada teman enggak sih yang protes, Iza, Wisnu, Anjali sibuk banget nih, enggak pernah lagi nih ngumpul misalnya gitu. Itu pernah enggak kalian ngalamin itu?
3: Enggak, bahkan mereka tuh kawan-kawan senang
1: lebih nge-support
3: tanding.
0: Lebih suka mereka enggak, mungkin malah mereka senang enggak ada kalian.
1: Enggak juga lah.
2: Jangan lupa loles.
0: Oh gitu. Oh, minta oleh-oleh. Berarti mereka support.
1: Yeah. Support.
0: Bahkan kalau kalian latihan ada yang ditemenin misalnya gitu, dilihat gitu, boleh enggak?
1: Itu boleh, boleh. Cuman sejauh ini belum ada ya.
0: Belum ada ya. Ini tuh teman-temannya Iza, ya, Wisnu dan juga Anjel. Kok mereka latihan bawalah air mineral. Enggak boleh minum manis kan berarti? Maksudnya
1: iya, boleh.
0: Ada pantangan-pantangan.
1: Enggak
0: boleh sebut merek.
1: Oh iya, sorry.
0: Minuman berenergi.
1: Iya.
0: Tapi sebaik-baiknya minuman air mineral ya.
1: Iya.
0: Ya udah buat di rumah aja ya. Pernah enggak jadwal kuliah bentrok sama jadwal pertandingan?
1: Bentrok pernah.
0: Bentrok. Nah, dari kampus
1: ada ya, diberi izin. Dia ada dikasih surat izin ya.
0: Nilai malah makin naik kayaknya ya.
1: Ya. Tergantung dosen. Kalau memang bawa nama kampus, biasanya beberapa dosen bakal tetap taruh hadir di absen.
0: Hadir, ya. Kan. Karena kan Politeknik ini terkenal dengan disiplin banget kan.
1: Ya,
0: telat dikit aja tuh udah deh ya. Karena zamannya Kak Dira kuliah, mereka tuh kayak ya kayak naik SMA gitu. Sampai sekarang masih seperti
1: masih,
0: itu ya?
1: Masih.
0: Jam 8 pagi atau jam berapa?
1: 7.30.
0: Iya kan, masih sama banget. Kayak Kak Dira kuliah tuh teman ya gitu, yang nanti telat disuruh baris, suruh gotong royong, ya gitu-gitu. Itu masih sekarang?
1: Masih.
0: Masih, ya gak apa-apa. Oke, menjaga nilai akademik sambil menjadi aktif nih sebagai atlet. Apa nih ininya yang kalian lakukan?
1: Pastinya kalau memang jadwalnya untuk buat tugas, kita bakal...
0: Utamanya pernah, tugas pernah kampus. Nitip tugas nggak? Nitip ya. Nitip nama
2: kok nitip
0: ya.
2: Ngumpul ada, tapi iya. Kok nitip jawaban atau apa?
0: Nggak bisa. Kalau ujian kan memang harus hadir.
1: Iya.
0: Maksudnya kayak, ya tugas-tugas apa gitu kan. Kayak apa sih makalah ya? Masih ada nggak sih segama sekarang makalah?
1: Laporan-laporan.
0: Masih ya, laporan nitip masih. Nama ya gitu. Aku ada latihan nih, boleh nggak? Itu kan kayak ada apa ya, mungkin salah satu nilai yang ya deh nggak apa-apa dia kan atlet gitu. Ada nggak sih kayak gitu
2: tergantung kawan juga
1: ya, tergantung sih, kawan benar-benar tergantung kawan
0: yang kalian rasakan selama ini
1: nggak ada sih kayak nggak ada
0: ya kalau memang tugas ya tetap buat sama-sama kalau mau sama-sama gitu ya. Oke, memang harus gitu sih teman produa kan. Yang kalian lakukan sekarang tuh berarti kalian adalah mahasiswa-mahasiswi multitasking ya. Bisa kuliah oke, lagi latihan ayo, perlombaan gas aja gitu kan. Jarang
2: apalagi
0: loh.
2: Apalagi nongkrong.
1: Kecuan.
0: Merek lagi.
2: Aduh Iza.
0: Oke, tadi kalian bilang terkilir tuh udah biasa tuh Kak Dera gitu kan. Berarti gimana, pernah cedera gak kalian? Cedera yang paling parah kalian alami, ada kenangan gak?
3: Wisnu lutut nih.
0: Kenapa lutut Wisnu?
3: Belum pulih juga nih, ada tangan nih dua nih.
0: Oh iya?
3: Luka.
0: Kapan kejadiannya?
3: Itu yang barusan pulang nih dari
0: Medan. Pertandingan Medan, kemarin
3: pertandingan
0: ini.
3: Pertandingan terakhir nih.
0: Apa, kok bisa? Boleh cerita?
3: Itu body kan ada
1: protektor.
3: Lawan tuh ada namanya pakai body protector. Jadi waktu tinju tuh kegeser jadi luka. Ini ada yang masuk juga tangannya nih.
0: Oke, tapi ini sekarang udah pulih atau memang lagi masa pemulihan atau dibiarin aja karena udah biasa?
3: Recovery paling pasti
0: recovery
3: ada
0: ya. Itu biasa dilakukan oleh pihak mana? Kita pribadi atau
1: pribadi,
0: ada tim kesehatan harus ke dokter dulu misalnya, nanti dokter bilang Wisnu harus gini gitu, gimana biasanya?
3: Pribadi sih Bu.
0: Pribadi. Biasanya apa yang Wisnu lakukan kalau habis cedera?
1: Kompres. Taruh
0: kompres
1: ini.
0: Aja.
1: Berurut.
3: Ya, urut biasa emang.
0: Urut ya. Berarti ada tukang urut langganan ya.
3: Iya.
1: Iya, itu jelas.
0: Ya oke. Pencak silat ini kan bagian dari pertandingan. Pasti ada sportivitas ya yang harus dilakukan. Seberapa penting sih sportivitas untuk kalian?
1: Penting, boleh? Penting pastinya, penting lah.
0: Penting ya.
3: Penting sekali.
1: Ya, kalaupun kita yang tanding pasti juga ada kawan yang support dari luar gelanggang. Ya gitu juga lawan kalau misalnya kalah ya, enggak usah berkecil hati juga, dan kita juga tetap ya memeluk ya kawan kita ya.
0: Iya,
3: berarti selama ini setiap saya ikut pertandingan itu selalu sportif. Tidak ada yang tidak terima kekalahan. Karena silat ini apalagi di bagian tandingnya itu poinnya mutlak, nampak jelas. Jadi tidak ada kecurangan.
0: Oke, memang ada poinnya, memang benar-benar jelas poin tersebut. Enggak ada jadi musuh dong pastinya.
1: Kali enggak ada.
0: Dia mukulan terlalu kuat, tapi enggak ya.
3: Enggak ada.
0: Malah jadi teman ya.
1: Iya, benar-benar jadi teman.
0: Enggak jadi dendam ya. Oke, gitu teman-teman produa ya. Kalau udah ngomongin pencak silat pasti yang kita pikirkan tuh kayak yang baku hantam gitu-gitu kan, boleh tendang sana nonjok-nonjok, padahal nggak semerta-merta itu ya.
3: Iya.
0: Oke, jadi gitu teman Pradua. Jadi apa sih bagian tersulit dari sebuah pertandingan pencak silat yang paling sulit kalian ini kan?
1: Kalau tadi kan kita udah dengar dari versi Wisnu itu menjaga berat badan ya kan. Kalau dari Iza sendiri menjaga fisik. Tipe kali Iza kan modelnya kalau makan itu nggak ada, pokoknya latah lah, apa yang enak di depan mata pasti makan kan.
0: Apalagi pantang diajak teman ya.
1: Benar. Kalau diajak makan enak-enak pasti pergi ya. Cuman ya itu tantangannya, harus jaga, karena kalau sana nggak jaga atau terlalu banyak minuman yang manis kan, nanti nggak ada fisik. Waktu di gelanggang itu main satu ronde aja udah sesak dan ngos-ngosan.
0: Iya, benar-benar. Karena memang gula kan bahaya ya. Yeah. Karena memang bisa, ya sebenarnya sih gula ini memang yang paling jahat sih sama semuanya kan.
1: Okay.
0: Benar-benar yang harus dijaga. Berarti kalau mau pertandingan, apa nih hidup sehat yang kalian lakukan apa?
2: Yeah. Gak minum es.
3: Gak
2: minum
3: bergadang itu yang.
1: Iya.
0: Konkret. Pertama tidak begadang. Terus
2: tidak minum es.
0: Gak boleh minum es.
2: Yeah. Yeah. Sama pedas.
3: Tapi
2: pedas.
3: Es boleh. Sebenarnya.
2: Tergantung sih. Orang.
1: Gak tergantung esnya kayak mana. Mungkin kayak es kopi gak boleh.
0: Yeah. Es cendol.
1: Iya. Yeah. Yang kandung gula lah, gula pengawet ya, pewarna.
3: Dingin boleh.
0: Boleh. Berarti ya itu dia tadi, dilihat lagi apa. Tapi kalau air mineral dingin boleh, boleh misalnya gitu ya. Apalagi pedas gak boleh ya?
1: Gak
3: pedas itu yang gak boleh.
0: Itu kenapa? Boleh cerita gak? Itu pengaruhnya apa sih? Biar teman pro juga tahu.
3: Kalau yang kita makan pedas sebelum bertanding itu biasanya perut
1: mules.
0: Oh, sakit. Lebih ke mules ya, lebih sakit. Ke pencernaan terganggu. Berarti yeah. Makan seblak level 5-nya nanti aja ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, jadi teman-teman para dua, Iza, Wisnu dan Anjali ini mereka dapat medali yang luar biasa banget. Ada bawa enggak sih?
1: Oh, ada dong.
0: Boleh dong.
1: Ya, malu.
0: Boleh dong.
1: Ambil Wisnu.
0: Boleh. Boleh bangun kok, enggak apa-apa. Oke, mereka dapat emas, perak dan perunggu ya.
2: Iya kak.
0: Wow, keren. Boleh dong pamer ke teman pro dua, nggak apa-apa. Karena kan ini hasil dari jerih payah mereka, dari usaha mereka, dari doa para orang tua pastinya ya kan, dukungan dan para orang tua semuanya. Oke, kalau Iza medalinya apa tuh?
1: Perak.
0: Boleh pegang aja, gak apa-apa, dipamerin aja. Dikasih lihat namanya. Itu perak. Perak yeah. Berarti Iza juara.
1: Dapat juara dua.
0: Yeay. Kalau Anjali?
2: Dapat perunggu, Kak.
0: Perunggu. Iya. Berarti juara?
2: Tiga.
0: Tiga. Berarti juara satunya? Wisnu. Dapatnya emas ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Bisa untuk mahar gak?
2: Ini mas palsu.
0: Enggak palsu dong. Dia kan emas itu.
1: Mas Wisnu.
0: Masuk banget candaannya Anjali ya. Jadi Iza. Mereka ini, oh Iza. Berarti mereka ini selain serius, mahasiswa yang optimis, atlet yang serius, tapi candaannya boleh nih.
3: Ini Kak Wisnu sedikit cerita kan?
0: Apa itu? Boleh.
3: Udah malu selalu dapat perak, juara dua selalu.
0: Oh gitu.
1: Jadi hari ini mas?
3: Tahun sebelumnya posnya juga di Malang itu perak. Lawan orang Padang terakhirnya keras sekali, gak sanggup kita.
0: Oke,
3: tapi alhamdulillah ini terbayarkan.
0: Masya Allah, yeay, bangga pasti ya. Yeah. Udah pernah kemana aja sih kalian pertandingannya kalau wilayah Indonesia? Yang paling jauh kemana Anjali?
3: Malang,
0: Ke Malang. Iza?
1: Kalau Iza Medan, Banda Aceh.
0: Banda Aceh, Medan. Oh, berarti kalau Wisnu sama Anjali pernah ke Kota Malang.
1: Gokil.
0: Itu se-Indonesia atau gimana?
2: Se-Indonesia ya, juga.
3: Se-Indonesia.
2: Porseni juga.
0: Yeah. Se-Indonesia.
2: Porsen yang ke-14.
0: Oke, okay. Keren sih kalau udah tingkat nasional ya. Oke, okay, next pasti banyak lagi program-program, hal-hal yang pengen kalian gapai. Gimana nih ke depannya? Apa target terbesar yang ingin kalian capai di dunia pencak silat?
3: Kalau Wisnu nanti di bulan 11 ada Slegda.
0: Aman ini? Oke, okay, silahkan.
3: Kalau Wisnu nanti di bulan 11 insya Allah ada Slegda, seleksi daerah untuk ke Prapon, Pekan Olahraga Nasional.
0: Oke.
3: Okay.
0: Persiapannya sudah mulai dari sekarang pasti ya?
3: Belum sih.
0: Belum ya?
3: Masih masa recovery ini.
0: Oh iya, benar-benar kan baru aja ya?
3: Ya, lutut masih kena.
0: Harus recovery dulu. Oke, itu apa yang paling ingin Wisnu gapai di situ?
3: pasti juara lah.
0: Bismillah ya, amin. Doa amin. Ya teman-temannya Wisnu, Iza dan juga Anjali biar ambil juara emas lagi ya Wisnu.
3: Amin.
1: Wisnu emas lagi di Sawer nggak?
0: Kalau Anjali apa nih target ke depan yang pengen digapai di dunia pencak silat?
2: Apa ya, karena tahun ini
0: udah semua. Sudah. Emang enggak?
2: Oh, capek. Karena kan di tiga, Kak.
0: Oh iya, berarti nanti jadi pelatih dong harusnya. Atau buka
2: rumah
0: pencak silat gitu kan untuk latihan ya. Apa ini yang pengen di hayal-hayal, yang udah dihayal-hayalkan ini? Kan enggak mungkin berhenti di sini aja, sayang kan.
2: Iya, kemarin sih berharapnya sama Ija juga kan satu regu kami.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi berharapnya masuk ke Prapora.
1: Oh, Prapora. Tapi pas praporanya gak rezeki.
2: Iya, masuk ke poranya, tapi pas kalah.
0: Oh, dicoba lagi ke depan. Oke, Iza gimana? Kamu dunia pencak silat ini, Ade?
1: Pomda, ya paling gak yang dari kampus tinggal Pomda. Selebihnya udah get out.
0: Get out.
1: Tapi gak bikin berhenti latihan juga. Iya. Kalau emang udah hobi, pasti kita bakal balik lagi ke situ buat latihan.
0: Bukan nanti rumah pencak silat ya untuk ya kan bisa ya? Boleh kan?
3: Bisa gak?
0: Tersertifikasi kan? Iya. Ada sertifikasi. Oke, yang mau gabung jadi yang tadinya masih penasaran banget sama pencak silat, pengen pencak silat, apa sih yang harus dilakukan?
1: Maksudnya untuk masuk ke silatnya?
0: Iya, misalnya ada adik-adik latih kalian nih gitu kan, atau mungkin yang anak SMA yang suka banget sama pencak silat terus gabung, pengen gabung, harusnya apa yang dilakukan?
1: Pertama izin ortu, jangan sampai nggak izin. Izin ortu, betul-betul. Izin ortu, karena kan kalau cedera nanti kaget, kok anak cedera kok siapa? Padahal latihan, soalnya ada latihan. Kemudian selebihnya kemauan sendiri. Nanti selebihnya kayak juga fisik atau apa tuh udah di tempat, itu tergantung di tempat.
0: Oke.
1: Tapi dari awal tuh udah niat, izin orang tua dan kemauan sendiri.
0: Dan harus orangnya disiplin enggak sih?
1: Harus.
0: Kan itu memang salah satu syarat yang enggak semua orang bisa, tapi enggak semua orang mau. Kalau disiplin itu ya kan. Benar. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, obrolannya. Mana medalinya, boleh dong sekali lagi. Harus bangga dong kalian.
1: Gigit.
0: Jadi gitu teman berdua, kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita udah kita upayakan ya, akhirnya kita dapatkan, harus bangga ya. Nanti dikasih lihat sama calon ya. Sama anak cucu dulu nih.
1: Mama dulu deh.
0: Mama aja dulu semangat gitu. Oke, demikian teman berdua untuk obrolan sore ceria hari ini bersama tiga atlet kita. Nanti kalau next kalau ketemu Kak Dera, kalau misalnya Kak Dera benar-benar enggak kenapa-napa sih ya. Karena kan mereka jago laga gitu ya. Berarti nanti boleh lah ya ajarkan 1-2 jurus ya teman berdua untuk terakhir deh, kalau kemenangan hari ini bisa dirangkum dalam satu kalimat. Kalimat apa yang paling ingin kalian sampaikan ke pelatih, keluarga, dan teman-teman yang udah mendukung?
2: Iza.
1: Dari Iza sendiri, ya terima kasih udah mendukung, udah selalu mendoakan, dan selalu bikin Iza percaya bahwa Iza bisa.
0: Oke. Anjali?
2: Bangga sih untuk diri sendiri bisa mencapai ini.
0: Oh iya.
2: Karena di Malang kan kalah, jadi bisa dibayar pas di
0: dibayar
2: Medan.
0: Dibayar di sini, jadi puas banget gitu ya.
2: Walaupun kalah sama Padang.
0: Gak apa-apa sih, berarti itu adalah kemenangan untuk Anjali kan?
2: Iya.
0: Darinya Wisnu?
3: Wisnu cuma mau bilang terima kasih buat semua pelatih yang pernah latih Wisnu. Karena tanpa bapak-bapak pelatih semua, Wisnu gak sampai gini hari ini.
0: Oke, dari zaman SMP dulu malahan ya? Iya, oke. Okay. Itu dia teman-teman pro 2, berarti kalau sudah sukses jangan lupa sama para guru ya, sama yakinlah mereka adalah orang-orang yang cinta dan sayang sama kalian, ngasih waktunya, ilmunya, kalaupun kalian menang bangga, kalah juga bahkan mereka ya nggak sedih juga kan, maksudnya tetap bersama kalian. Gitu sore ceria di sore hari teman pro 2, Lok Semawenya Masya Allah hujan, petir. Jadi untuk teman pro 2 yang mau Kota Lok Semawe, itu dia cuacanya untuk sore hari ini. Tetap hati-hati di jalan, khususnya yang berkendara roda 2. Ya, di Prodo Lok Semawe, teman terbaik kamu.
4: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Prodo Lok Semawe, teman terbaik kamu.

lahirku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: sampah. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

95,2 Prodi Loksmawe, teman terbaik kamu. Loksmawe di Guru Hujan nomor Prodi 2 ya, ditambah juga ada petir. Jadi untuk kalian sarannya sih berlindung, jangan di bawah pohon ya. Apalagi di bawah pohon-pohon yang gede itu, yang menurut kalian tuh aman sih? Atau mungkin ada kios kecil atau apa gitu yang ada di bawah pohon, neduhnya di situ jangan deh. Hindari teman Prodi 2, cari tempat-tempat yang benar-benar aman ya, seperti pinggiran toko atau SPBU misalnya, atau apapun itu, yang penting jangan di bawah pohon. Sore minggunya diguyur hujan, semoga ini bisa membuat lebih sejuk ya, karena beberapa hari ini Loksmawe panas banget, bahkan menjadi salah satu kota terpanas di Indonesia Raya. Panas banget Loksmawe kita tercinta ini, teman Prodi 2. Jadi besok juga mau upacara, semoga lapangannya nggak becek ya. Harus benar-benar ini ya, benar-benar baiklah untuk cuaca ini. Kita syukuri teman Prodi 2, karena memang beberapa daerah di Kota Loksmawe air sumurnya udah mulai menipis. Warnanya berubah, baunya berubah katanya gitu ya. Ini jadi semoga bisa menjadi salah satu hal yang benar-benar harus kita syukuri. Selamat sore semuanya yang masih terjebak hujan. Semoga nanti sampai rumah tetap selamat lah ya, daripada buru-buru kebasahan nanti sakit. Ya kan, jadi nggak bisa beraktivitas. Banyak event-event kemerdekaan yang masih terus berlanjut, mulai dari besok upacara kenaikan bendera, penurunan bendera, ya kan. Terus juga hari Selasa pawai di Kota Loksmawe, ya kan. Jadi jaga kesehatan benar-benar deh teman Prodi 2 ya. Sedia apa sih sebelum hujan? Adanya Eid Gitaf nih, sedia aku sebelum hujan.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek. Iya kak,
0: hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia. Sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Andi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Baik kamu, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi di Jaga Malam barengan Marley ya. Buat yang besok udah harus kembali ke rutinitas, jangan buru-buru mikirin Seninnya dulu. Malam ini kita santai aja, nikmati waktu yang tersisa dari weekend. Entah itu sambil rebahan, ngopi, masih di perjalanan, atau mungkin baru selesai beraktivitas. Dan aku siap menemani malam kalian dengan obrolan ringan, cerita-cerita yang dekat dengan keseharian, dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi sebelum besok kembali menghadapi alarm, deadline, dan segala kesibukan, malam ini kita nikmati dulu. Tetap di 95,2 FM Pro 2, Lux Mawi, teman terbaik kamu.

apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo Semawai teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin kolaborasi Super Aesthetic Before You dari Mika Angelo featuring De Lestari. Vibes yang benar-benar mengusap lelah dan bikin hati adem ya teman Pro 2. Nah, ngomongin soal sosok yang mewarnai hari-hari kita, coba deh kirim pesan singkat atau mention sahabat kamu sekarang. Bilang terima kasih karena udah mau bertahan dan bertingkah konyol bareng-bareng sampai hari ini. Biar suasana kamu makin seru dan penuh energi positif, mari kita melompat ke track yang super fresh dan bikin ketukan kaki makin cepat. Langsung aja ini dia Hi-Fi dengan Teman Sejati.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Darinya David Bayu dari Tako. Gimana kontrol moodnya malam ini? Udah mulai kerasa sindrom minggu malamnya? Eits, tahan dulu. Jangan sedih dulu karena besok udah Senin. Karena Senin besok itu beda ya. Besok 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi daripada kepikiran tumpukan berkas, mendingan malam ini kamu fokus stretching tipis-tipis, gosok seragam atau pakaian rapi kamu, dan pastikan stamina kamu prima buat ikut upacara bendera besok pagi. Siapa nih yang besok jadi tugasnya pembina upacara? Tim paduan suara atau minimal petugas yang barisnya di, apa ya, paling lurus di barisan belakang? Bawa santai aja, malam ini aku udah racik musik-musik paling chill buat nemenin persiapan kamu biar besok pas lagu Indonesia Raya berkumandang, posisi badan kamu udah siap tegak gerak.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Doa paling tulus terbentuk kedewasaan rasa baru aja dibawakan manis banget oleh Hang Gini dan Lutfi Aulia lewat lagunya Selalu Bahagia ya. Bikin adem ya teman Pro2, saat kita bisa sampai di titik merelakan dan benar-benar mendoakan kebahagiaan dia. Tapi jujur deh, sejauh apapun kita melangkah, kadang ada momen-momen kecil yang bikin bayangannya melintas lagi. Dan ketika nyatanya gak bisa lagi digapai, biarkan rindu itu beristirahat dengan tenang di dalam ingatan. Menyempurnakan waktu rehat malam kamu, mari kita hanyut dalam alunan puitis nan hangat dari Nyoman Paul, alunan mimpi.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di

Hai, halo, 95.2 RRI Pro 2 Velox, semuanya teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Loks Mawaci Utara semuanya, merdeka, merdeka, merdeka, alhamdulillah ya. Yang ke-81 nih, 17 Agustus pagi hari ini teman Pro 2, Egy Putra kembali menyapa di pembuka siaran Pro 2 FM Loks Mawe pagi hari ini. Semoga sudah terjaga matanya ya. Karena kurang lebih 7 menitan lagi kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh wilayah Loks Mawaci Utara dan sekitarnya teman Bro 2. Ya, kamu juga selanjutnya akan ditemani lagu-lagu religi dalam jazz music ya. Sampai nanti di jam 6an Egy bakal kembali menyapa kamu dengan berbagai macam informasi dan hiburan menarik di pembuka siaran pagi hari ini. Masya Allah, semoga kita selalu bisa mempertahankan semangat kita di pagi hari teman Pro 2. Karena sesungguhnya dari itu semua bagian dari rasa syukur kita ya. Mengingat mungkin ada banyak orang-orang yang terdahulu yang saat ini udah gak bisa sesemangat kita. Gara-gara usianya juga udah gak produktif ya. Dan berbagai macam keluhan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk itu mari kita bersyukur, mari kita tergerak hatinya dan terus menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya bersama RRI Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, Radio Nyadak Muda.

yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Alladzina ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyatil jama'. Isim mausul, konjungsi, huruf

Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Arfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladhina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih, aku peringatkan. La yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ini? Fir'aun itu kan bukan nama asli, bu, pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu adanya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orangnya yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik, silakan. Ya, Ustadz Abdus Samad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tidak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Nah itu enggak usah. Paham ya?

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan satu dua, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik, hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu sifulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan, insya Allah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah,
Bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apalagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.
1: Pahala manusia paling besar dalam hal sholat adalah manusia yang tempat tinggalnya jauh dari masjid namun tetap mendatanginya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Podcast 95.2 RRI Pro 2 FM Lok, semangat teman terbaik kamu. Guten Morgen. Pada akhirnya kita ketemu lagi nih teman Pro 2 di 95.2 RRI Pro 2 FM Lok, semangat teman terbaik kamu. Radionya Nakuda. Merdeka, merdeka, merdeka. Sudah termerdekakan dari perasaan mungkin. Atau malah sekarang semakin sering terbawa perasaan sehingga kamu tidak bisa memerdekakan apa yang ada di perasaan kamu terhadap dirinya. Oh, Masya Allah. Baperan kali ya kan. Jadi pada akhirnya ya gitu, terbawa-bawa suasana gitu. Gak apa-apa sih, manusiawi ya kan. Anyway, selamat pagi. Paling gini buat kamu semua yang lagi mengintari Pro 2 FM Lok Smawe, jam 6 lebih 11 menit. Buat yang baru terbangun banget, gak kebangun sama sekali tadi, gak apa-apa. Lanjut sholatnya, Allah kan kasih kemudahan umatnya ya. Jadi gak ada alasan, gak bisa kena air gara-gara cacar mungkin. Atau sesuatu pada kulitmu juga dikasih kemudahan sama Allah untuk gak berwudu pakai air, ya kan?

Jadi ada banyak kemudahan dalam hidup ini, ya enggak? Sebenarnya kita tuh terlalu banyak penawaran untuk kita setiap harinya, teman Prodo, dalam hidup ini. Cuman kita mungkin kurang bijak atau terlalu kurang bijak untuk bisa milih mana yang menjadi tawaran terbaik untuk kita. Pada akhirnya kita jatuh lagi, ya kan? Nah, tapi gak apa-apa sih, selagi kita masih mau berusaha, ya kan? Apalagi selama ini kamu udah maksimal usahanya, doanya mungkin yang kurang nih, sholatnya nih, teman Pro 2. Oke, semangat di 17 Agustus, teman Pro 2.

kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah. Dan itu sumber ketenangan.

Dari media informasi dan hiburan program Madu RRI Loks Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hampir di jam 6:30 pagi hari ini, yang pasti ada banyak lapangan yang dipenuhi dengan para peserta upacara pengibaran bendera ya. Dan di setiap tahunnya juga hal ini menjadi booming, teman Pro 2, and happening karena persiapannya berbulan-bulan sebelumnya ya, kalau nggak salah 2 bulan ya, buat para paski braka ya, pengibar bendera pusaka, teman Pro 2. Semoga hari ini juga kita berharap cuacanya juga nyaman ya. Jadi, karena ada banyak orang yang berhubungan atau bergantung pada outdoor ya kan hari ini. Selain upacara, ada juga orang yang bekerja sebagaimana mestinya ya kan. Ditambah lagi pasti banyak penjajah jajanan nih di jalanan, teman Pro 2. Jadi kalau insya Allah cuacanya bagus ya, nggak pakai hujan-hujan dadakan, insya Allah semuanya lancar lah. Toh segala sesuatunya atas kuasa Allah ya kan. Sekali lagi selamat pagi teman Pro 2, ini Cedi Aditya. Aku pernah ngeliat talk show-nya beliau, emang seunik itu sih ya. Apalagi yang satu ini dibarengan dengan Tompi yang juga gak kalah etniknya, unik ya teman Pro 2. Ini juga unik ini, lihat James Ray, I think they call this love, teman Pro 2. Boleh lah ya dimulai dengan sesuatu yang agak romantis, agak-agak vintage gitu ya, klasik. Tapi ini 2024 kemarin lagunya loh.

Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, teman Perodua ya, atau Dek Fad, mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian. Ya, hal ini disampaikan Fadlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar pemerintah Aceh di Gedung Balai Meseraya Aceh, Banda Aceh kemarin, teman Perodua. Ya, tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat, ya. Dan menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari terhentinya konflik. Perdamaian harus terus menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang. Ya, beliau juga menambahkan 21 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki yang mengakhiri konflik berkepanjangan melalui jalan damai. Ya, kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk memberhentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka masa depan Aceh yang lebih baik. Dan dalam momentum tersebut, ya, Fadlullah juga menerima sertifikat tanah seluas 600 hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional. Tanah tersebut nantinya akan diarahkan untuk pengembangan ekonomi ex-kombatan GAM dan korban konflik Aceh sesuai dengan amanat MOU Helsinki.

Yes, sepertinya aku sudah bisa ngenaikin temponya dong ya, biar kamu juga semakin semangat beraktivitas ya. Di awal pekan ini ya, dalam peringatan Hari Kemerdekaan NKRI yang ke-81, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Ada lagi Martin Garrix featuring Clinton Kane dengan Drown. Teman Bro 2, hello, selamat pagi. Ya, perjuangan para pahlawan tidak berhenti pada catatan sejarah, tetapi menjadi sumber nilai bagi generasi sekarang dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, pesan tersebut kembali mengemuka dalam kunjungan ke makam pahlawan, ya, Biren di Gampung Gelumpang Panyong, Kecamatan Jempa, hari Minggu kemarin, teman Bro 2. Ya, kunjungan ke makam para pahlawan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus momentum untuk mengembalikan sejarah perjuangan yang berlangsung di Biren dan Aceh pada generasi penerus. Ya, salah satu makam yang menjadi perhatian adalah makam Kolonel Purnawirawan Hussein Yusuf, mantan Panglima Divisi 10 Komandemen Sumatera Langkat dan Tanah Karo, yang pada masa perjuangan bermarkas di Kota Juang, kawasan yang kini menjadi pendopo Bupati Biren, teman Bro 2. Ya, di lokasi yang sama juga terdapat makam istrinya, Letda Purnawirawan Umi Salmah. Sosok tersebut memiliki perjalanan perjuangan yang tidak kalah penting, karena ia pernah bertugas sebagai perwira intelijen Gubernur Militer Aceh, Ketua Persatuan Istri Tentara Republik Indonesia wilayah Aceh, serta menjadi salah satu penyiar radio Rimba Raya yang siarannya menjangkau hingga mancanegara. Keberadaan makam kedua tokoh tersebut menjadi pengingat bahwa Biren memiliki bagian penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengetahuan mengenai sejarah lokal dinilai penting agar generasi muda tidak hanya mengenal perjuangan secara umum, tetapi juga memahami peran daerah dan tokoh-tokoh yang berada di sekitar mereka. Ya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kominsa Kabupaten Biren, Muhammad Zubair SHMH, usai kegiatan ziarah nasional peringatan HUT ke-81 tersebut mengatakan, mengenal pahlawan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan tahunan, tetapi diwujudkan melalui upaya menjaga dan menyampaikan nilai-nilai perjuangan kepada masyarakat. Masya Allah. Nah, kalau versi kamu tuh gimana nih, teman Pro 2? Bagaimana cara kamu mengisi kemerdekaan ala-ala kamu, ya? Tapi kita juga gak, seperti dibilangin tadi, kita juga gak boleh lupa akan sejarah yang lalu-lalu, ya. Sedikit banyaknya kita bisa memahami, karena dengan begitu kita akan semakin mencintai NKRI harga mati.